0: Yuk, rolling. Action.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk, glitter, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
9: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
8: Oh, iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
9: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu dibelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
8: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
10: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
11: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
12: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
11: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
12: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
13: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
14: Power geng push.
15: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
14: Padahal dikit lagi winner.
16: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
14: Baru? Wih, keren pack barunya.
16: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
14: Wow.
17: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
16: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
17: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
16: Amazing.
17: Masa gak mabar lagi?
16: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
17: Choco drink,
5: my mood booster,
17: menyala moodku.
16: Dari Wings Food.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
18: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
18: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
19: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
20: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi Edukasi dan Hiburan. Kembali lagi Sobat Bahana bersama Bila di ajang ngopi spesial ini, dan yang spesial lagi bersama Dian. Halo Dian. Oke. Nah gitu Sobat Bahana, setelah tadi ada Sobat Bahana yang berbagi cerita juga, kali ini Bila ditemani Dian juga untuk berbagi cerita gitu. Tentang tema hari ini yaitu laki-laki itu bercerita tanda keberanian atau kelemahan gitu ya Sobat Bahana. Tapi sebelum itu Sobat Bahana, buat Sobat Bahana yang lagi beraktivitas di pagi hari ini, mungkin berangkat kerja atau udah di sekolah, berangkat sekolah gitu, tetap hati-hati ya Sobat Bahana, hati di jalan, hati-hati semua aktivitasnya, semoga dilancarkan gitu kan Dian.

0: Nah, hilang semuanya. Tuh, apalagi sekarang itu banyak banget sekolah yang ujiannya pakai gadget ya. Nah, kalau pakai gadget kayak gitu tuh Bila sendiri mengalami Dian nggak bawa pulpen. Betul sekali. Betul banget. Ini on. Wah, di pagi hari.
1: Pagi ini kita sarapan bubur.
0: Joni, sobat Bahana, kalau boleh tahu sarapannya apa?
1: Benar banget. Pagi hari ini sarapannya apa nih?
0: Boleh di.
1: Jangan-jangan sarapannya yang ini beda. Aduh. Sama kita. Sarapannya ada bubur gitu.
0: Awalnya sebelum bubur datang juga angin deh. Angin pagi hari ini.
1: Oke deh, terus bagi sobat Bahana nih yang lagi persiapan kerja, kemudian persiapan bagaimana apa itu mau mengawali hari pagi ini yang mau pergian, ya kan? Mungkin tempat kerjanya bukan di Ngawi ini, di Madiun.

0: Gitu. Oke deh.
1: Berhubungan sama buru-buru. Gimana soal tema ini yang banyak sekali kasus para laki-laki buru-buru menyelesaikan masalah.
0: Oh, buru-buru menyelesaikan masalah. Ya, benar-benar.
1: Gitu. Ini bagus banget ya dia.
0: Bentar. Biar kita lebih enjoy, kita seruput satu sedikit aja biar agak anget nih tubuh.
1: Boleh, silakan lihat. Nah, Sobat Bahana pastinya tahu kasus viral yang kemarin di Jembatan Cangar ya dia.
0: Jembatan Cangar.
1: Itu dua kali.
0: Dua kali.
1: Itu di Jembatan
0: Sidoarjo
1: juga ada. Dan itu semuanya laki-laki.
0: Ya, ini deh. Berkaitan dengan pertanyaannya Bila tadi ya, laki-laki jangan sampai buru-buru ambil keputusan yang sangat-sangat dan amat sangat, dan mohon maaf, itu menjadi tindakan yang sangat dibenci oleh yang di atas gitu ya. Kalau saya bilangnya Allah, nanti gak enak sama yang agama Islam. Okay. Tapi lebih baik yang di atas gitu. Jadi semua universal. Bagi cowok ini sebenarnya kalau dibilang harus ngambil sikap, mengambil keputusan, memang kudratnya laki-laki memang seperti itu. Kadang-kadang laki-laki dibuatkan mentalnya, dibuat sekuat mungkin biar agak tidak terlihat lemah gitu kan. Itu memang diawali dari pendidikan di keluarga. Di keluarga itu mengatasi masalah dengan sering kita dengan keluarga gitu kan. Itu sebenarnya sudah bisa menyelesaikan permasalahan. Yang sering kali yang mereka yang saat ini yang kiri hidup kan tidak ada ruang untuk kita. Kadang-kadang ada hashtag laki-laki
1: tidak
0: bercerita kayak gitu. Jadi sebenarnya ada juga orang yang ini sebenarnya seperti mata koin ya. Jadi kita mengambil sikap yang ini, ternyata sikap yang satu berbeda. Tapi sebenarnya sama halnya dengan permasalahan laki-laki yang juga ngobrol sama teman yang banyaknya dia diberikan informasi, diberikan arahan, diberikan jalan keluar, akhirnya bingung juga. Saking banyaknya yang dia terima, akhirnya dia kejembatan juga, ya gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya tergantung pada diri kita sendiri. Jadi bagi mereka yang kaum laki-laki ya, termasuk saya sendiri gitu ya. Kita memang saat ini lagi tidak baik-baik saja di situasi yang mungkin Indonesia lagi inflasi nih, wah kayak gitu. Jadi sebenarnya nah, itu tergantung pada kita sendiri, bagaimana bisa memotivasi bahwa diri kita tuh pasti bisa menyelesaikan masalah. Kita dengerin lagu dulu aja yuk. Okay, ya. Alasannya kita terlalu panjang ngomongnya.
1: Boleh, Sobat Bahana, setelah ini ada semua tentang

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang dua lain neng omah.
3: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hongkong.
3: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: 104,5 FM karena radio edukasi, edukasi dan hibur. Halo sobat bahana semuanya, kembali lagi bersama dan Dian nih.
1: Benar.
0: Ya deh. Udah 6 menit sobat bahana dari
1: sampai oke deh.
0: Bahkan udah mau setengah jam kan ya Dian.
1: Ya sekalian so, aja nih nemenin.
0: Ini sobat bahana udah sampai tempat kerja, nanti Dian sama Bila malah pulang tempat kerja.
1: Nah, ya gantian lah. Tadi kan kita juga sudah berangkat dari kerja ya. Berangkat dari rumah ke sini kan juga termasuk berangkat kerja. Nah, nanti kita pulang dulu. Nanti balik lagi
0: gitu.
1: Oke deh.
0: Kalau Dian biasanya aktivitas setelah ini apa tuh?
1: Ngopi dulu.
0: Tadi pagi soalnya enggak sempat ngopi.
1: Benar, enggak sempat ngopi terlalu pagi dengan keriuhannya ya kan. Enggak akhirnya enggak bisa sempat ngopi. Nyeruput aja enggak sempat.
0: Nyeruput aja belum
1: benar. Yes, kemudian seperti aktivitas pagi ngurusin kendaraan ya kan. Jadi dari depan sampai belakang. Di depan itu ada burung. Terus di tengah ada ikan hias sama kucing. Belakang ada ayam.
0: Sekali. Yes. Banap. Ya ini gak pernah.
1: Apa?
0: Waktunya itu rumah ya sibuk juga ya. Di tempat kerja sibuk, rumah sibuk gitu.
1: Ya menyematkan waktu sih benarnya biar gak terlalu. Jadi laki-laki yang buru-buru tadi.
0: Oh gitu. Nah. Ini kalau Dian nggak punya tempat cerita, bisa cerita sama ikan kah?
1: Ya benar. Kita curhat kadang-kadang. Omanya gimana nih?
0: Kadang kan manusia itu kalau bercerita walaupun nggak ditanggapi, kan itu didengerin.
1: Benar.
0: Ikan itu juga mendengar kan dia.
1: Oh gitu ya. Kita yang bergila jadi sama orang Lian. Ya kalau sebenarnya dari dulu sih kalau permasalahan yang selama ini aku hadapi, alhamdulillah teman-teman itu selalu hadir. Dalam artian itu gak sempat bercerita, tapi sudah kayak ada ini ya. Oh masalahku ternyata sama nih dengan dia. Ternyata dia bercerita ke saya, ternyata masalahnya sama. Ya akhirnya sih
0: saling cerita
1: gitu. Kayak gitu. Jadi kebiasaannya seperti itu ada circle sih sebenarnya. Babaks gitu ya. Jadi sama-sama bercerita lo masalah apa, dikantar kayak gimana. Itu udah kayak apa ya, kayak peningkatan imun kita. Jadi dengan apa ya, dengan saling berbagi kemudian bercerita sambil jelek-jelekin gitu, sambil bully sebenarnya kan, sambil bercanda gitu kan, itu ya sudah kami anggap sebagai penyelesaian masalah. Jadi daripada diem di rumah terus tiba-tiba
0: ke jembatan
1: terus nemuin tali, nemuin senjata tajam, gak enak banget gitu loh. Mending cepat cerita. Iya benar.
0: Ya. Lupa. Berarti selain jangan sarapan, bahannya.
1: Oh gitu ya. Jangan lupa bercerita, jangan sampai lupa nanti nunggu ada kejadian ini.
0: Walaupun ceritanya sekedar aku belum makan.
1: Ah gitu.
0: Walaupun yang jadi tempat cerita nggak bakal beli makan.
1: Ya, tapi setidaknya udah ngomong gitu loh, kita belajar ngomong. Ah gitu loh. Oh jadi lo butuh makan.
0: Walaupun cuma gitu ya sobat bahana. Tapi bercerita itu penting.
1: Benar banget.
0: Punya tempat cerita itu juga lebih penting.
1: Iya daripada ya kalau dibilang bercerita. Ya kadang-kadang kalau saya sendiri sih kalau pas lagi situasi bunek gitu ya, gak ada yang juntrung, terus kemudian gak ada yang bisa selesain. Ini jalan-jalan sih benernya, jalan-jalan sendiri, terus menikmati suasana alam. Nah, itu sebenarnya udah salah satu penyelesaian masalah buat saya sebenarnya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman. Jadi kalau memang lagi ada masalah dan sumpek dengan nggak pengen cerita dengan orang lain, mending jalan-jalan, nikmati hari ini. Gitu. Kalau pengen, kalau biasanya kayak dibilang Mas Gede tadi ya, kopinya kurang jauh nih ya gitulah. Kalau biasanya rumahnya di sini, ibaratnya di Ngawi, ya cobalah ngopi di Jogorogo atau Ngerambe gitu, atau di sini dekat pegunungan. Ini kan sambil lihat pegunungan sambil ngopi kan beda rasanya. Ada taste, kemudian ada kalau di zaman sekarang ada puff-nya gitu kan. Kayak puff gitu ya. Puff-nya lagi galau nonton gunung ya. Terus kayak gitu. Jadi biar apa ya? Ya ada penyelesaian masalah yang dirasa dirinya sendiri tuh bisa menyelesaikan.
0: Apalagi anak sekarang tuh Dian, kalau lagi galau atau ada masalah, ada yang larinya ke gunung.
1: Iya, benar.
0: Ada yang ke pantai. Beda sobat bahan. Kalau sobat bahan sendiri udah tahu nih penyelesaian maksudnya itu biar relax gitu.
1: Benar.
0: Itu bisa buat jadi
1: kayak
0: gitu. Jadi enggak melulu kalau enggak bisa bercerita secara atau perlu sekali.
1: Benar banget. Daripada mikir lama-lama lu stres gitu loh.
0: Siapa tahu dari salahnya
1: yang semua. Yes, benar banget. Udah selesai ternyata. Oh gitu ya. Oke, gitu kan.
0: Lagi di anak zaman sekarang tuh ada yang bilang kalau dari dibiasakan untuk sama antah. Itu sampai
1: benar.
0: Itu enggak.
1: Benar. Kadang-kadang seperti itu sih permasalahannya. Benar.
0: Zaman sekarang.
1: Jadi memang enggak ada waktu orang tua untuk dekat sama mereka. Sebenarnya ada banyak apa celah ya, sebelum kita makan bersama, setelah makan bersama. Sebenarnya kalau di rumah gitu kan, kalau hari Senin sampai hari Sabtu wajar kita punya aktivitas sendiri-sendiri. Tapi kalau di hari Minggu kita manfaatin gimana masak bersama, kita makan bersama.
0: Iya sebenarnya.
1: Jadi kalau memang di 7 hari itu yang 6 harinya sibuk, ya 1 hari itu dimanfaatin untuk bersama aja deh. Biar gak terlalu mikir yang berlebihan.
0: Nah kalau bisa juga biasakan ya sederhana.
1: Benar.
0: Nanti waktu jadi orang tua malah anaknya itu dibiasakan seperti itu. Jadi kalau bisa anaknya itu lebih baik gitu ya sebenarnya.
1: Lebih baik dari kita lah ibaratnya kayak gitu.
0: Ada waktu diri sendiri.
1: Nah benar banget ya, teman diri sendiri gitu.
0: Nggak semua kayak satu minggu itu full sama temen itu juga nggak baik. Full sendiri itu malah menutup interaksi bersama orang lain malah.
1: Introvert gitu ya. Nah, jadi orang kayak introvert.
0: Nggak semua introvert itu
1: Gitu ya. Pengalaman pribadi ya.
0: Tapi alhamdulillah bila itu ekstrovert.
1: Gitu ya. Ya oke deh.
0: Gitu ya sobat bahana. Jadi buat sobat bahana semua yang merasa dirinya introvert, jangan menutup diri dari orang lain ya. Tetap mencari tempat cerita atau bercerita dengan orang lain.
1: Bener.
0: Ya sobat bahana.
1: Oke deh.
0: Setelah ini ada lagu Sebut Bahana, dan setelah itu sama Bila dan Dian.
1: Oke.
0: Bersenja.

0: 104,5 FM Sobat Bana. Nah, berakhir sudah ya Sobat Bana. Pagi ini diajak ngopi spesial bersama Bana dan Dian nih.
1: Oke deh, sampai jumpa besok lagi ya.
0: Iya, betul Sobat Bana. Terima kasih Sobat Bana yang sudah mendengarkan dan menghubungi Bila dan Dian, nemenin Bila dan Dian pada pagi hari ini gitu ya Sobat Bana. Ya. Semoga lancar aktivitasnya, tetap bersemangat, jangan lupa sarapan dan bercerita ya Sobat Bana.
1: Gitu. Biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
0: Nah, betul sekali. Terima kasih Sobat Bana dan Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Timnas Indonesia masuk pot 4 dalam drawing Piala Asia 2027. Sobat Bana, drawing Piala Asia 2027 sudah dilakukan pengundian fase grup. Pengundian fase grup ini akan dilangsungkan akhir pekan ini Sobat Bana di Diriyah Arab Saudi. Piala Asia 2027 sendiri akan digelar di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Sebanyak 24 negara yang mengikutinya, termasuk tuan rumah, ini bakal memperebutkan lambang supremasi tertinggi di benua kuning. Sobat Bana, Timnas Qatar akan memasuki edisi kali ini sebagai juara bertahan dan mereka tentu saja akan mendapatkan perlawanan sengit dari kekuatan tradisional seperti Timnas Jepang, Timnas Iran, Timnas Korea Selatan, bahkan Timnas Arab Saudi. Sobat Bana, untuk Timnas Indonesia sendiri juga akan kembali ambil bagian dalam Piala Asia 2027. Bahkan kelolosan skuad Garuda ke turnamen ini sudah dipastikan sejak jauh-jauh hari. Tepatnya, usai putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni 2024 lalu. Sobat Bana, meskipun begitu, tim Indonesia ini tetap tidak masuk dalam pot-pot unggulan. Bahkan skuad asuhan John Herdman ini menempati pot 4 alias paling buncit. Selain Indonesia, ada 5 negara lain di pot 4. Mereka ini adalah Timnas Singapura, Timnas Kyrgyzstan, Timnas Korea Utara, dan juga Timnas Kuwait. Sobat Bana, satu kontestan lain yang masih diperebutkan antara Timnas Lebanon atau Timnas Vietnam dan laga penentuan grup B kualifikasi Piala Asia 2027 ini sedianya digelar pada bulan Maret 2026 tetapi tertunda karena kondisi geopolitik di Asia Barat. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus FM, Banar Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Aduh, seneng banget ya dari Tuna Jawa 115 Ngawi. Bana nih yang bisa lagi menemani Sobat Bana kembali menikmati Ngopi Spesial, lanjutan Ngopi Spesial ya. Untuk edisi hari ini di Rabu 6 Mei. Selama 2 jam sampai di jam 10 pagi Sobat Bana. Seperti biasa nih ya, Lila undang kamu untuk berbagi tanggapan atau pendapatnya lagi untuk topik hari ini. Masih juga ngomongin lelaki. Lelaki bercerita itu Sobat Bana tanda kelemahan atau justru itu sebagai keberanian sih. Nah, itu dia topiknya. Kita tunggu di sini ya sampai jam 10 pagi. Tapi seperti biasa juga dong, kalau di sesi yang pertama Sobat Bana bisa juga berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Bisa dapetin juga info-info catatan sejarah hari ini, juga informasi-informasi lainnya yang bakal kita hadirkan ya di Ngopi Spesial untuk memberikan semangat apapun yang harus dikerjakan.

0: baru.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!
1: Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Buat Bana, setiap hari mungkin ada aja masalah yang harus kita hadapi gitu ya. Masalah yang harusnya nggak bikin kita berlari, sembunyi gitu atau menghindar, tetapi harus punya keberanian untuk menghadapinya gitu. Cuman kadang-kadang tipe orang kan beda-beda gitu ya. Ada yang memilih untuk memendam masalahnya sendiri gitu, introvert gitu ya, nggak susah buat ngomong sama orang. Nah, ada yang tipenya extrovert gitu, jadi terbuka ya, mudah aja sih mudah untuk bercerita pada orang lain untuk bisa mengurangi bebannya gitu loh. Nah, semua masalah bisa menghadapi, bisa datang ke siapa saja, kapan saja, dan di mana saja gitu. Termasuk kepada seorang laki-laki. Mungkin justru masalahnya lebih berat kali ya. Oh, sama aja. Perempuan sama laki-laki ya tergantung sih yang ngerasainnya itu dianggap sebagai masalah yang berat atau ringan gitu, ya nggak sih? Nah, Sobat Bana ngomongin soal lelaki yang lagi punya masalah gitu. Kalau menurut kamu, ini nih, kalau punya masalah gitu, lelaki ini kalau bercerita gitu ya, itu sebagai tanda lemah. Ya, dia adalah sosok yang lemah atau justru itu sebagai tanda keberanian dia gitu. Punya keberanian untuk ungkapin masalahnya tentu saja ya. Jadi gimana kalau menurut kamu? Boleh dong kasih pendapatnya di sini. Kayaknya udah dibuka mulai dari sekarang. Kita kasih dulu kesempatan ya. Kita tambung dulu ini yang mau masuk lewat WA atau di medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, di situ ada chat roomnya, bisa ketik nih di situ ya. Nah, Sobat Bahana, kira-kira menurut kamu seperti apa? Boleh kasih tanggapan atau komentarnya mulai dari sekarang. Cuman ntar kita bakal angkat khusus, bahas khusus di sesi yang kedua. Di sesi pertama, Lila punya beberapa info catatan sejarah hari ini, tapi buat Bahana juga bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu gitu. Oleh informasi lalu lintas, kemudian bisa juga kondisi cuaca pagi hari ini di sekitarnya gitu ya. Kondisi jalan mungkin ada yang perlu diinformasikan juga, ini di sini ada lubang harus hati-hati, atau ada perbaikan jalan, perbaikan jembatan juga mungkin bisa dikasih informasinya ya. Atau ada hal-hal lain yang terjadi, boleh banget. Pokoknya kalau punya videonya lebih bagus lagi ya, kirim ke 085-63-45-45-45. Ya, yang lagi on the way, Sobat Bana pastikan untuk bisa terus fokus di balik kemudinya. Karena yang namanya celaka memang datang tanpa permisi gitu ya. Kemarin sore juga ini di jalan Trunojoyo, berarti jalan Trunojoyo depannya Bahana ya, cuman Trunojoyo masih ke utara gitu, di jembatan Ngunengan, dekat jembatan Ngunengan disebut Bahana, ada kecelakaan yang terjadi gitu, roda 4 versus ini sih roda 4 yang mengalami pecah ban kemudian menabrak pohon. Nah, kendaraan yang dari belakang, roda 2 yang dari belakang, ada 3 roda 2 gitu, tidak bisa menghindar, akhirnya menabrak juga gitu Sobat Bana ya. Dan Sobat Bana, ini untuk penanganan korbannya sendiri, ini sudah dibawa kemarin ke rumah sakit gitu, rujuk di rumah sakit ya. Ada salah satu korban ini Tuan N di Kali Kangkung yang mengalami nyeri bahu gitu. Kemudian Tuan R, Sobat Bana usia 26 tahun dari Blora, ini mengalami nyeri dada kiri. Juga yang dari Blora, nyonya, jadi ini suami istri ya Sobat Bana, dari Blora juga. Nah, sang istrinya ini menderita luka dahi robek dan hematom dahi gitu. Terus satu lagi, ini anaknya Sobat Bana, usia 2 tahun, jadi satu keluarga gitu ya, suami istri dan anaknya ini menderita shock dan juga ada luka babras. Dan satu lagi Sobat Bana, usia 5 tahun juga, ini anaknya juga mengalami shock. Kemudian berarti ini satu keluarga, dua anak ya. Terus juga saudari R, Sobat Bana usia 15 tahun, ini alamatnya Megeri.
menderita fraktur femur kaki kanan, babras tangan kanan kiri kanan gitu sobat Bana. Dila ingatkan untuk yang lagi on the way atau lagi berkendara di jalan gitu ya, pokoknya terus hati-hati dan fokus di balik kemudinya gitu. Baik, sudah 16 menit ternyata dari jam 8 pagi, tapi masih di awal banget ya. Ngopi spesial barengan Lila, jadi masih banyak banget kesempatan nih sobat Bana untuk bisa menikmatinya. Nah, kasih informasi, bisa kasih pendapat, dan bisa dapetin juga beberapa info catatan sejarah. Ini momen penting atau peristiwa bersejarah yang terjadi di tanggal ini ya, di tanggal 6 Mei sobat Bana. Ada beberapa catatan peristiwa penting yang terjadi di tanggal 6 Mei, baik yang terjadi di tanah air ataupun juga yang terjadi

9 menewaskan 60 orang dan ratusan lainnya ini terjebak di bawah reruntuhan bangunan gitu. Mbak Utama yang merupakan bagian dari 3 guncangan besar yang terjadi ini Sobat Bana dicatat berkekuatan magnitudo 6,5. Jadi sekitar jam 20 waktu setempat ya, getarannya dirasakan luas hingga ke sejumlah negara Eropa loh Sobat Bana, termasuk juga Prancis, kemudian Jerman Barat, Austria, Yugoslavia, juga sampai Yugoslavia gitu. Nah, kerusakan parah ini terjadi di sejumlah kota kecil di kawasan pegunungan Alpen Italia Sobat Bana. Seperti di Maiano gitu ya, ratusan orang ini dilaporkan tertimbun, termasuk sekitar 50 keluarga yang terperangkap di bawah 2 blok bangunan. Kemudian ada juga puluhan penunjang restoran yang ini runtuh gitu. Kemudian di laporan awal ini ada sedikitnya 15 jenazah ya yang ditemukan di Buya. Sementara 6 korban tewas yang lain ini ada di San Daniel de Friuli, 3 di Gemona, dan 1 di Udin yang ini terakhir ini menjadi pusat gempa gitu. Kemudian selain menyebabkan korban tewas, terluka, bahkan terjebak nih Sobat Bana, juga jaringan komunikasi terputus dan inilah yang menghambat proses evakuasi dan juga pengumpulan informasi. Dan ini koordinasi untuk penanganan daruratnya gitu. Sobat Bana, itu ya salah satu peristiwa besar yang terjadi di 6 Mei 1979. Ini gempa besar yang melanda wilayah Italia Utara dan ini menewaskan 60 orang. Ratusan lainnya terjebak di bawah reruntuhan bangunan yang terjadi gitu. Karena ada 3 rangkaian gempa yang terjadi dan Sobat Bana, salah satunya yang terbesar ini yang punya magnitudo 6,5 gitu. Baik, informasi yang lain, catatan sejarah apa lagi yang terjadi di 6 Mei, tungguin aja di sini. Oh ya, jangan lupa juga nih Sobat Bana di jam 9 pagi, siap-siap ya. Nanti kita bakal gelar kuis persembahan dari Kopi Bintang 5. Makanya siap-siap aja untuk pantengin terus di sini di 104,5 FM Bana Radio. Bisa streaming di www.banafmngawi.com dan di radio visualnya Bana ya di aplikasi Xpace Radio.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
2: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
9: Ah, ngerayu ya?
8: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
9: Mau nambah lagi?
8: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
9: Ini loh mas, dikasih bawang.
10: Hah? Bambang?
9: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
11: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: KBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, lagi-lagi terjadi keracunan MBG 500 siswa di Klaten. Ini diduga keracunan makan bergizi gratis. Sobat Bahana, sekitar 500 orang terdiri dari siswa dan guru di Kecamatan Tulung Klaten mengalami gejala keracunan dan sebagian sempat dirawat di beberapa layanan kesehatan setelah makan-makan bergizi gratis kemarin. Sobat Bahana, dari pemeriksaan sampel yang sampel makanan didapatkan kandungan bakteri Bacillus SP. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Klaten Anggit Budiharto, seperti dikutip dari Detik hari ini Sobat Bahana, berdasarkan pemeriksaan hasil lab, pemeriksaan lab di Balai Besar Labkesmas kemarin sore, sampel telur puyuh, galantin, dan juga kuah timlop ini positif mengandung Bacillus SP. Sobat Bahana, setelah siswa SMPN 1 Tulung mengalami gejala keracunan, jajarannya ini langsung diterjunkan untuk penyelidikan dan hasilnya Bacillus SP ini menjadi penyebab gejala-gejala yang dialami oleh siswa dan guru yang menyantap MBG. Sobat Bahana, Bacillus SP ini berbeda dengan bakteri E. coli. Kalau bakteri E. coli ini bisa menyebabkan keracunan tetapi cenderung terdapat pada air. Dan Sobat Bahana, E. coli pada air ini jika dimasak dengan benar ini akan mati, sedangkan Bacillus SP bisa berproses di udara. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News. Ratus 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, penyakit malaria ini menjadi salah satu penyakit yang banyak menyerang masyarakat Indonesia. Tapi ternyata ini Sobat Bahana sudah ada 412 daerah di Indonesia yang bebas dari malaria gitu ya. Data yang dihadirkan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes nih ya, Sobat Bahana yang melaporkan ada 412 kota dan kabupaten Indonesia yang bebas malaria pada April 2026. Dan capaian ini memang selaras ya dengan target Indonesia bebas malaria 2030. Sobat Bahana, jadi 412 daerah, kota, dan kabupaten ini 80% gitu dari seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Dan ini untuk angka kesakitan tahunan, ini kurang dari 1/1000 penduduk dalam 3 tahun berturut-turut gitu, dalam 3 tahun beruntun ya. Ini untuk daerah yang bisa dinyatakan bebas dari malaria gitu. Nah, kemudian tingkat konfirmasi positif ini kurang dari 5% 3 tahun beruntun. Dan tidak ada penularan setempat dalam 3 tahun terakhir juga Sobat Bahana. Nah, bagaimana usaha pemerintah untuk ini ya Indonesia bebas dari malaria 2030 itu targetnya Sobat Bahana. Untuk pemerintah memberantas malaria ini dengan menggunakan alat tes cepat atau RDT dan diagnosis berbasis DNA atau PCR gitu. Ini untuk screening lebih cepat gitu. Kemudian membagikan kelambu anti nyamuk di daerah endemis tertinggi malaria ya. Mengobati pasien hingga sembuh ini menggunakan obat terstandar seperti artemisin gitu. Terus juga meningkatkan penyelidikan epidemiologi di daerah rendah dan juga bebas malaria. Nah, untuk masyarakat nih Sobat Bana, biar bebas dari malaria juga, pelihara kebersihan lingkungan itu pasti ya harus dilakukan dan pastikan saluran airnya itu mengalir. Kenakan baju dan celana panjang kalau keluar rumah saat malam hari Sobat Bana. Terus bisa juga nih gunakan kelambu, lotion atau obat anti nyamuk saat Sobat Bana tidur gitu ya. Nah, Sobat Bana, jadi bisa disimpulin nih kalau saat ini program penanggulangan malaria di Indonesia ini sudah menunjukkan hasil yang perkembangannya cukup baik gitu. Jadi harus terus berupaya meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian malaria ini secara nasional. Oke, masih ada waktu 24 menit lagi Sobat Bana. Kita masih punya banyak waktu di Ngopi Spesial. Jadi kalau sesi yang pertama masih ada waktu 24 menit ya. Kita ingetin lagi nih buat yang mau kasih pendapat atau komentarnya. Topiknya hari ini masih juga kita ngomongin soal lelaki. Buat Bana, kalau lelaki bercerita itu tanda lemah atau justru tanda keberanian sih? Nah, kita tunggu di sini. Silakan bisa share opininya di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bana dan di radio visualnya Bana gitu. Sementara kita tamu dulu nih WA yang mau WA atau mau ke tadi medsos atau di Express Radio juga bisa. Kita bakal bahas khusus di sesi yang kedua. Yang mau online langsung ngobrol langsung barengan Lila di sini juga bisa banget ya. Tungguin pokoknya di sesi yang kedua. Oh iya, di sesi yang kedua nanti juga akan ada kuis persembahan dari Bintang 5. Yang mau dapetin hadiah kopi Bintang 5 dan merchandise-nya siap-siap aja ya. Pokoknya stay terus di sini di 104,5 FM Bana Radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok
1: ngono, Pak? Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Sobat Bana, hari ini Rabu 6 Mei ada 3 wilayah di Jawa Timur yang diprediksi bakal panas ekstrim nih ya, sampai 34 derajat Celcius loh. Gimana dengan kondisi cuaca di Ngawi dan sekitarnya? Nah, ini dia prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang emang penting banget sih kita update. Ini sebuah bahana pembaruan cuaca secara berkala gitu ya, terutama untuk yang punya aktivitas di luar ruangan gitu. Jadi ya bisa prepare dari awal seperti apa ya kira-kira kondisi cuaca yang bakal kita hadapin gitu. Nah, untuk wilayah Pacitan sebuah bahana diprediksi diprediksi cuaca hari ini udara kabur gitu. Udara kabur benar ya untuk udara kabur ini fenomena atmosfer di mana langit terlihat keruh atau buram karena akumulasi partikel kering padat seperti debu, kemudian asap dan juga polutan yang melayang di udara gitu. Dan fenomena ini bisa mengurangi jarak pandang ya Sobat Bana, yang sering terjadi nih saat musim kemarau. Ini berbeda dengan kabut atau fog yang berbentuk dari uap air ya. Kalau kabut kan berbentuk dari uap air, tapi kalau udara kabur ini partikel-partikel yang padat, kering padat gitu, seperti debu, asap, atau polutan yang melayang di udara. Jadi untuk daerah Pacitan hari ini diprediksi cuacanya kabur Sobat Bana, untuk suhu 21 hingga 29 derajat ya. Ponorogo diprediksi cuaca berawan, suhunya 22 hingga 32 derajat. Terus Trenggalek, nah sama dengan Pacitan ya, ini juga udara kabur, suhu berkisar antara 22 hingga 28 derajat. Untuk Madiun, Sobat Bana, hari ini diprediksi berawan, suhunya 23 hingga 31 derajat. Nah, bergeser ke Magetan, cuaca hari ini diprediksi berawan, suhu 22 hingga 29 derajat, sama juga dengan Ngawi, prediksi berawan, suhunya 23 hingga 32 derajat. Ya, sementara Bojonegoro, ini cerah berawan, suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Nah, perkiraan cuaca di Ngawi dan sekitarnya untuk hari ini, prediksi cuaca gitu. Baik, Sobat Bana, masih ada catatan sejarah atau momen penting nih yang terjadi di tanggal 6 Mei. tragedi Zeppelin Hindenburg gitu ya. Peristiwa tragis yang terjadi di 6 Mei 1937 ketika balon udara raksasa LZ-129 Hindenburg, Sobat Bana, ini terbakar saat akan mendarat di New Jersey, Amerika Serikat. Nah, insiden ini menewaskan 36 orang dan menandai berakhirnya era transportasi udara berbasis Zeppelin. Sobat Bana, kemudian peristiwa penting juga yang terjadi di tanggal 6 Mei. Bakaran kapal feri yang terjadi di Merak ya. Ini salah satu peristiwa di tanah air nih Sobat Bana. Bakaran kapal feri yang terjadi di Merak Sobat Bana di tahun 2023 lalu ya. Bakaran hebat yang melanda kapal motor penumpang Royce 1 di perairan Merak Banten. Dan insiden ini memicu perhatian nasional dan evaluasi menyeluruh terhadap keselamatan transportasi laut.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.
6: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
7: Pengen tahu.
6: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soidan lama sama dia.
7: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
6: Radio?
7: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
8: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Sobat Bana, tanggal 6 Mei ini juga menjadi momen penting peringatan 3 hari gitu. Kalau secara internasional, ini hari tanpa diet internasional ya. Nah, ada perayaan juga secara nasional, tapi bukan di Indonesia sih, di Amerika Serikat. Ini ada hari perawat nasional dan hari pemeriksaan gangguan kecemasan nasional ya. Kalau secara nasional ini sekali lagi nggak diperingati di Indonesia, tapi khusus di Amerika Serikat. Hari diet internasional yang diperingati setiap tanggal 6 Mei ini Sobat Bana, sebagai bentuk kampanye global untuk hari tanpa diet internasional gitu ya. Ini sebagai bentuk kampanye global untuk bisa menerima tubuh itu apa adanya tanpa terkungkung dengan standar kecantikan gitu loh, tanpa tekanan standar kecantikan ya. Nah, peringatan ini muncul karena banyak orang tuh yang mendapatkan tekanan sosial dan ini diakibatkan karena bentuk tubuh yang dinilai nggak proporsional, nggak ideal, nggak cantik gitu ya. Nah, hari peringatan ini sendiri Sobat Bana diinisiasi oleh Mary Evans yang di tahun 1992 ini setelah dia berjuang melawan gangguan makan dan masalah citra tubuh. Nah, lewat kampanye Tinggalkan Diet Itu Ia mengajak masyarakat untuk berhenti terobsesi pada penurunan berat badan secara ekstrim. Buat Bana, awalnya kampanye ini dilakukan secara kecil-kecilan aja ya di Inggris gitu bersama sejumlah perempuan, tapi dalam waktu singkat gerakan itu akhirnya mendapatkan perhatian luas dan juga menyebar di berbagai negara di dunia. Hari Tanpa Diet Internasional yang juga identik dengan simbol pita biru muda nih, Sobat Bana, sebagai bentuk dukungan terhadap penerimaan bentuk tubuh diri gitu loh. Lalu peringatan ini ya, jadi masyarakat tuh diingatkan betapa pentingnya menghargai keragaman bentuk tubuh di tengah maraknya budaya diet. Jadi jangan body shaming deh Sobat Bana gitu ya. Nah itu juga bisa mengakibatkan tekanan sosial dan tekanan mental juga gitu. Oke, ya, jangan kemana-mana Sobat Bana, sesi yang kedua kita bakal berlanjut lagi di Ngopi Spesial. Dan siapin diri untuk kasih tanggapan atau komennya topik hari ini. Laki bercerita itu tanda kelemahan atau keberanian. Dan juga nanti bisa ikutan kuisnya bersama Kopi Bintang.
9: Okay.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61%. Pemerintah klaim melebihi Amerika Serikat dan Cina. Sobat Bana, Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ini melaporkan kondisi perekonomian nasional yang menunjukkan kinerja positif pada kuartal pertama tahun 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Sobat Bana, Erlangga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini mencapai 5,61%, yang merupakan salah satu tertinggi di antara negara-negara G20, bahkan di atas Amerika Serikat. Sobat Bana, Erlangga menjelaskan pertumbuhan ini ditopang dengan konsumsi masyarakat dan pemerintah yang sama-sama menunjukkan peningkatan signifikan, juga kinerja ekspor dan impor yang positif. Berbagai sektor lapangan usaha juga tercatat mengalami pertumbuhan yang baik. Sobat Bana, kemudian dari sisi indikator makroekonomi, pemerintah mencatat sejumlah capaian dan menunjukkan stabilitas ekonomi terjaga. Sobat Bana, menurutnya, seperti dikutip dari Kompas.com hari ini, inflasi berhasil ditekan, percayaan konsumen tetap tinggi, dan neraca perdagangan ini terus menunjukkan surplus. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana.

dan hiburan. Selamat pagi, Sobat Bana. Saya masih di sini ya, menemani kamu apapun yang menjadi aktivitasnya untuk bisa dikerjakan pagi hari ini. Nah, nikmati juga nih kopi spesial. Buka edisi hari hari Rabu di 6 Mei gitu. Nah, kopi spesialnya tambah spesial juga kalau ngopinya bersama Kopi Bintang 5 nih Sobat Bana. Nih contohnya gitu ya. Kita juga hadirkan yang spesial loh dari Kopi Bintang 5 pagi hari ini bakal bagi-bagi hadiah produk Kopi Bintang 5 plus merchandise cantik gitu ya. Pokoknya menarik banget untuk yang mau ikutan kuis, pokoknya siap-siap di sini di 104,5 FM. Tapi kita juga kasih kesempatan justru ini nih, nggak boleh ditinggalin gitu. Kasih tanggapan atau komentarnya pagi hari ini Sobat Bana ya. Di ngopi spesial kita masih tunggu sampai jam 10 pagi. Kita bakal bahas topik yang boleh dibilang ini cukup dalam sih, tapi memang sering banget terjadi sekitar kita gitu. Laki bercerita, nah itu tanda kelemahan atau justru keberanian sih Sobat Bana. Karena masih banyak ya anggapan kalau laki-laki itu harus kuat, harus tahan banting, dan ya jangan terlalu banyak cerita soal perasaan. Tapi di sisi lain manusia kan tetap manusia gitu kan, punya beban, punya tekanan, dan kadang-kadang memang butuh banget buat didengar gitu. Nah Sobat Bana, kalau menurut kamu, kalau seorang lelaki itu mulai bercerita tentang masalahnya, apakah itu tanda dia tuh lemah atau justru dia lagi berani gitu? Langsung aja kirim pendapat kamu ke 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi Xspace Radio.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Seratus Sebat Koma 5 FM Bana Radio Sebat Bana. Pagi hari ini di tengah-tengah aktivitas mungkin ada sesuatu yang bikin kurang fokus. Ternyata apa? Belum ngopi gitu. Nah, jangan bengong ya. Saatnya sekarang bisa ngopi asik loh Sebat Bana. Sudah hadir kopi bubuk bintang 5 ya. Ini kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu tuh pasti gak bisa move on gitu. Cuman 10.000 rupiah Sobat Bana, ini udah bisa dapat kopi plus berhadiah gelas gitu. Nah, ini ya kopi bintang 5 yang kemasannya segini gitu. Ini 10.000 rupiah plus dapat gratis nih ya hadiah 1 gelas gitu. Oke Sobat Bana, kopi bintang 5 ini pokoknya cocok banget buat kamu yang kopinya kuat gitu. Diminum pagi hari buat awali hari, kemudian siang hari tuh bisa bikin kita lebih fokus ngadepin kerja gitu. Sore hari bisa buat teman relax, malam hari bisa buat teman kalau lagi lembur ya, kalau lagi bergadang gitu. Pokoknya minum kopi bintang 5 kapan aja udah pasti ditanggung, nikmat banget, asik banget gitu. Buat Bana, karena kopi bintang 5 ini kopinya kental dan rasanya nikmat, kualitasnya jadi gak perlu didagukan lagi deh. Jadi yang mau ngopi yang terasa biasa aja, beralih nih Sobat Bana ke kopi bintang 5. Jadi saatnya buat naikin level ngopi sekarang, karena pria berkelas minum kopi bintang 5. Sobat Bana, belanja sekarang bisa di warung atau toko-toko terdekat kamu ya. Pria berkelas minumnya kopi bintang 5 kelas. Sobat Bana, Lila udah buka kesempatan buat yang pingin dapetin hadiah. Untuk hari ini kita ambil 2 pemenang. Pemenang pertama Sobat Bana bakal dapat ini 10 kopi, 10 gelas dan 1 jaket. Kemudian pemenang kedua nanti ada 8 kopi, 8 gelas, 1 kacamata dan 1 kaos ya. Nih Sobat Bana, pertanyaannya gampang banget gitu. Boleh nih bagi ceritanya. Kalau menurut kamu nih Sobat Bana, kapan sih waktu yang paling tepat untuk minum kopi bintang 5? Bisa di-share mulai dari sekarang, bisa langsung online ya di 08-563-454545. Bisa kasih ini WA-nya gitu, kirim WA-nya ke 08-563-454545 juga. Jadi bisa langsung online atau bisa via WA gitu. Oke, kita tunggu mulai dari sekarang sampai jelang jam 10 pagi nanti gitu. Nah, kita masih juga di ngopi spesial nih, Sobat Bana. Di pagi ini kita masih ngomongin tentang lelaki bercerita. Kalau menurut kamu nih, ini tanda lemah atau justru tanda keberanian? Nah, menarik sih kalau memang ini dilihat ya, dari kecil banyak anak laki-laki tuh dididik dengan kalimat seperti jangan cengeng, kamu kan laki-laki. Akhirnya banyak yang tumbuh dengan kebiasaan memendam masalah. Padahal memendam terus itu juga gak sehat buat mental, buat jiwanya gitu. Nah, Lila pengen lempar ke Sobat Bana nih ya. Kalau laki-laki boleh cerita soal masalahnya, apa yang kamu pikirkan pertama kali gitu? Itu tanda dia adalah laki-laki lemah atau justru itu sebagai keberanian dari seorang laki-laki mau bercerita gitu? Kita tunggu di sini ya. 085634545 bisa lewat medsosnya Bahana atau juga di radio visualnya Bahana di aplikasi X-Space Radio. Oke, Sobat Bahana, kita tunggu sekali lagi. Jadi yang sudah masuk, terima kasih banget. Ada siapa nih? Selamat pagi dulu dari Mas Wawan ya. Mas Wawan, kalau menurut saya sih tergantung, Mbak. Kalau terlalu sering mengeluh ya, kita sebagai laki-laki jadi kelihatan lemah dong. Tapi kalau di waktu yang tepat, kalau menurut saya itu wajar gitu. Jadi kalau keluhnya berkali-kali itu tanda dia lemah ya. Tapi kalau sesekali mungkin kerasa udah gak kuat banget untuk memendam sendirian, ya gak apa-apa gitu. Wajar kalau menurut Mas Dimas ya, oke. Setuju juga sih sama pendapatnya Mas Dimas gitu. Jadi bukan soal cerita atau enggak sih, tapi bagaimana cara dan juga kapan menyampaikan atau bercerita tentang masalahnya gitu ya Mas Dimas ya. Terima kasih. Ini kalau dari sudut pandang laki-laki gitu. Ini kebetulan juga ada nih dari Mbak ini. Kalau tadi dari Mas Wawan, ini dari Mbak Eko. Terima kasih Mbak Eko sudah gabung di sini. Kalau dari sudut perempuan gimana ya? Oh, justru tanda keberanian sih katanya, karena nggak semua laki-laki itu berani jujur loh Mbak sama perasaannya, apalagi mereka kan penuh dengan kata gengsi gitu. Jadi buat aku itu suatu keberanian buat seorang laki-laki ketika mau bercerita. Ah, menarik juga nih Sobat Bana ya, karena kadang-kadang justru yang lebih berani terbuka itu butuh kekuatan untuk ya, kekuatan lebih gitu ya, bukan sekedar kuat di

0: hijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini tren kuliner lagi berubah banget. Nggak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya gak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang, itu yang lagi dicari banyak orang.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi nggak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.
1: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Armada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self-service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda. Ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh sobat. Tipsnya, untuk para sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini tren kuliner lagi berubah banget. Gak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru, karena sekarang justru yang beda dan nendang itu yang lagi dicari banyak orang.

Baru, Sucklin Soft Urgent Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Urgent Double Perfume. Hadirkan.

prajurit-prajuritku yang hebat. Gunakan keberanian dan kesetiaanmu untuk menjaga negara, termasuk dalam menjaga orang-orang yang kalian cintai.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, Siap Siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 baik banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
3: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan evakuasi mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Powerging push.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk. Hah?
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food, identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.

0: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self-service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, mengatakan mau menunggu beberapa korban lagi agar pemerintah membenahi sistem pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Kita yang dilansir Kompas.com untuk siang ini, hal itu disampaikan berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Dengan Transformasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Halo, 4,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bahana di siang ini. Aja Ngopi Bahana. Meskipun suasana yang benar-benar mencetar Sobat Bahana, ya luar biasa. Tiap hari terus apa ini menghadapi panas kalau siang, dan terkadang pun sore sudah mendung. Salah Sobat Bahana, semangat. Bersama BPR Jatim di jam 12 hingga jam 1 siang Sobat Bahana. Kita tunggu di 085 345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh Radio Kesayangan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunoji 119 Ngawi bersama saya OO Bahana ya. Dan masih takut mencintai. Kalau takut mencintai jangan dekati ya. Beda.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 100. Tetap kompak selalu sahabat Bana ya, menikmati yang udah kita hadirkan sama-sama. Kita udah menuju 13 menit lepas dari pukul 12 siang. Perlu diingat sahabat Bana, Bank UMKM Jawa Timur ini solusi Anda untuk mendapatkan modal semua usaha Anda. Ada kredit multiguna, digunakan untuk pembiayaan, pembuatan renovasi rumah, kemudian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain, atau kredit yang sifatnya konsumsi. Terus kredit pertanian dan peternakan, dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktu bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Kredit mulus, digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Terus kredit kusuma digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit kusuma digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Angsuran jangka waktu 5 tahun untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Sobat Bana hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito dengan sangat murah. Berjatim, tepat

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain neng omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi Bar, sama saya O Bana dan BBR Jatim ya. Ya, sudah 21 menit dari pukul 12, tetap semangat ya untuk menikmati suasana siang ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Tepat pukul 12 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5.

0: News.
1: Radius 45 FM Bana Radio, Sobat Bana, kasus dugaan pencabulan santriawati di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Logowungu, Kabupaten Pati memasuki babak baru. Kita yang dilansir kompas.com untuk siang ini, pihak Polresta Pati mengkonfirmasi bahwa oknum kiai yang telah ditetapkan sebagai tersangka kini bersikap tidak kooperatif dan diduga kuat telah melarikan diri keluar kota. Flash News siang ini.
0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ya, Mas Sutijan Glombir yang lagi beraktivitas, terima kasih sudah bergabung ya. Tetap semangat, tetap kompak. Biasanya kalau siang seperti ini udah tidur sudah. Tetap semangat.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Jangop sama Bip. Oke, Sobat Bana, ada kota dalam satu mantanku. Kalau ketemu mantan harus baik-baik saja, Sobat Bana. Boleh saling tangga jodoh seperti itu. Oke, terima kasih. Masih bersama saya Obana juga BPR Jatim. Perlu diingat Sobat Bana, ya. Bank UMKM yang ditabungkan perorangan maupun kan juga dan deposito jam S ATM nya membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan motor juga transfer. BPR Jatim cepat. Ya, tunggu di 0856 3454 54.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
7: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
8: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
7: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
9: Ugi Sumadyo, datang toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: 104,5 FM, Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Selamat siang ya. Hadi Jian. Oh, istirahat apa? Rasa untuk bisa istirahat di rest area. Informasi terakhir tentang ini BPR Jatim sebenarnya Bank UMKM pemerintah dan kabupaten seluruh tempatnya kantor cabang Ngawi Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM telepon 0351749 Kas Jogorogo Lan Mojopahit 45 telepon 731412 kantor kas ini Jalan Raya Sini 31 telepon 611031 kantor Padas Jalan Raya Padas 1 Ban Desa Gedung Prau telepon 5076 Sekitu Daren Jalan Raya Wali Kukun Angrambe ke Selatan Balai Desa Wali Kukun telepon 670 Bekas Geneng Jalan PG Sudono Geneng Awi telepon 447 Belajar Tim 4
11: Besar Rim Production Jogja ada Zarima kali menghadirkan Adis.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
5: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Sobat Bana tetap kompak ya. Ada Mbak Ida yang di Mantingan. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung. Bisa menjadikan teman. Ini nak Sobat Bana, nampaknya kita harus berpisah dulu ya. Jangan ngopi Bana bersama BPR Jatim dan masih tetap bersama saya dari jam 1 hingga jam 2. Jangan ngopi Bana.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, Gunung Semeru tercatat mengalami 3 kali erupsi pada hari Rabu pagi ini. Kita yang dilansir kompas.com. Siang ini, tinggi letusan gunung di perbatasan Kabupaten Padang dan Malang, Jawa Timur ini mencapai 500 meter hingga 800 meter atas puncak. Transformasi 104,5 FM.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, tetap bersama saya Oo Bahana, Jajang Ngopi Bahana. Dan sekali lagi untuk tema yang angkat hari ini, Sobat Bahana, lelaki bercerita tanda kelemahan atau justru keberanian. Ya, tunggu di 085

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Tetap kompak dan semangat Sobat Bana ya. Dan Mbak Ruli bersama teman-teman yang lagi apa ini menikmati kelapa muda. Wah, seger banget siang-siang ya, ku bawa. Sekali lagi Sobat Bana, kita membahas tentang lelaki bercerita ada teman atau justru beranian. Kadang ada anggapan lelaki itu harus kuat Sobat Bana, harus diam, harus bisa menyelesaikan semuanya. Tapi pertanyaannya, benarkah begitu? Ketika seorang laki-laki memilih untuk bercerita, membuka isi pikirannya, akan mengakui bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Bukan tanda kelemahan, justru disitulah keberanian. Ya, tunggu di 085-6345-4545.

0: Hah? Bambang?
1: Bawang, Mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya, sekarang aku pakai kecap cap bawang.
2: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104.5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan ya. Terima kasih banget, kita udah 22 menit lepas dari pukul 1 siang sobat Bana ya. Udah ada yang SMS di 085-6345-4545 sekali lagi ya. Temanya ada lagi bercerita tanda kelemahan atau justru keberanian. Ada Mas Dani di Jogodogo ya. Laki kuat bukan yang diam, tapi yang jujur. Oke, okay. Kalimat ini kuat sobat Bana, tapi juga menantang cara pandang. Selama ini, laki kuat sering diidentikan dengan diam, tahan banting dan gak banyak mengeluh. Padahal, bukan selalu berarti kuat. Dan itu cuma cara menyembunyikan luka. Justru kejujuran itu butuh keberanian yang lebih besar. Ini mengakui sedanglah. Dani bilang, ku gak baik-baik saja. Itu bukan hal gampang loh sobat Bana ya. Ada ego yang harus diturunkan, ada rasa takut dinilai lemah yang harus dilawan. Tapi di sisi lain, itu juga bukan berarti membuka semuanya ke semua orang. Tak perlu tempat yang tepat, orang yang tepat. Karena tujuan dari kejujuran ini bukan sekedar cerita, tapi supaya bisa lebih ringan dan menemukan jalan keluar. Jadi lelaki kuat itu bukan yang selalu diam sobat Bana, tapi yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus jujur.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, sebetulnya anggota Komisi 13 DPR Marfon mengam keras kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah kepada santriwatinya. Dan yang dilansir Kompas.com untuk siang ini, tegasnya kasus kekerasan seksual tersebut bukan sekedar tindak kriminal, melainkan bentuk pelanggaran hak asasi. Ya, dan Flash News siang ini.
0: Flash News.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Ngenjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
9: Power Geng Push.
10: Yaudah, ayo dong. Ya, WiFi mati.
9: Padahal dikit lagi winner.
11: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
11: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
9: Wow. Cokodring hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
11: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
9: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
11: Amazing.
9: Masa gak mabar lagi?
11: Iya lagi, iya lagi.
12: Sip the mood feels good.
9: Choco Drink
12: my mood booster.
9: Menyala moodku.
11: Dari Wings Food.
13: Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi, sebut dana ya. 36 menit pas dari pukul atau siang. Kompak, tetap bisa menikmati. Nah, Sobat Bana, sekali lagi ya, kita ngambil tema lelaki kuat, bukan yang kam, tapi yang jujur. Jujur bukan, bukan berarti membuka semuanya ke semua orang, Sobat Bana. Tetap perlu tempat yang tepat, orang yang tepat. Karena tujuan dari kejujuran ini sekedar cerita, tapi supaya lebih ringan. Jadi lelaki kuat bukan yang selalu diam, tapi yang tahu kapan bertahan dan kapan harus tidur. Oke, selamat siang, terima kasih banget untuk Sobat Bana ya. Ini lelaki yang juga ini apa ini Sobat Bana? Lelaki juga manusia ya, punya raka, punya luka. Jadi ketika ada lelaki yang memilih untuk bercerita, mungkin itu bukan karena dia lemah, tapi karena dia berani berdengar. Jadi, kalau Sobat Bana, tetap semangat, kita tunggu di 085-63.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo. Ya, ada dua SMS yang kita bacakan. Itu dari Farhat Tunggalar, ya, lelaki cerita itu tanda percaya diri. Ada Mas Wahyu Geneng, kalau ada yang mau dengar pasti aku cerita. Nah ini ya, dibutuh teman atau sahabat yang benar bisa diajak untuk apa ini, curhat.

que no, así es.

0: gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini tren kuliner lagi berubah banget. Nggak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang, itu yang lagi dicari banyak orang.
4: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, Siap Siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
6: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 baik banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kelihatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
5: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
7: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan evakuasi mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
5: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Iya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34, Ngawi.
4: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self-service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat. Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!

Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda. Ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh sobat. Tipsnya, untuk para sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: bukan saya.
1: Masa, Mas?
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
3: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Ticus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, Bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini, tren kuliner lagi berubah banget. Nggak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang, orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya, banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.
9: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
10: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
9: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
10: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
9: NPK tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
11: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
12: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorjo Cepu.
13: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
14: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
15: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
16: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
17: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
5: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
6: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
7: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang, itu yang lagi dicari banyak orang.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: 都capek tau, Ra.
1: Aku juga capek, makanya

membuat pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self-service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.

Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang

Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda. Ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh sobat. Tipsnya, untuk para sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet. Edisi Rabu, 6 Mei 2026. Bersama saya, Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Ribuan nelayan Lamongan tetap melaut di tengah kenaikan harga solar berkat jaminan stok subsidi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Aktivitas ekonomi di sentra perikanan Kabupaten Lamongan seperti Pelabuhan Brontong, Paciran, hingga Sedayu terpantau tetap produktif meski terjadi penyesuaian harga bahan bakar nasional pada Selasa 5 Mei 2026. Para nelayan setempat memilih tetap melaut karena ketersediaan pasok solar subsidi di berbagai stasiun pengisian bahan bakar nelayan dipastikan aman dan stabil tanpa adanya antrean panjang. Mayoritas armada di Lamongan yang didominasi kapal berbobot di bawah 30 gros menjadi faktor kunci stabilitas ini karena kategori tersebut merupakan penerima sah BBM subsidi yang distribusinya diawasi ketat oleh pemerintah daerah guna mencegah penyelewengan. Meskipun biaya operasional membengkak, para nelayan menyiasati kenaikan harga dengan menerapkan pola melaut yang lebih efisien, seperti pengoptimalan area tangkapan terdekat dan mengatur durasi penggunaan mesin. Jamal, salah satu nelayan asal Blimbing, mengungkapkan bahwa kepastian stok barang jauh lebih penting bagi keberlangsungan hidup keluarga dibandingkan fluktuasi harga yang masih dalam batas toleransi. Selain efisiensi, himpunan nelayan seluruh Indonesia Lamongan mencatat sebagian nelayan kecil mulai beralih menggunakan konvensi bahan bakar gas yang lebih hemat sebagai solusi jangka panjang dalam menghadapi tantangan biaya energi yang dinamis. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Pemkab Ngawi perkuat ketahanan pangan, bantuan beras dan minyak goreng mulai disalurkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi terus memperkuat jaringan pengamanan sosial bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui penyaluran bantuan pangan yang didampingi langsung oleh Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono di kantor Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Oni menyerahkan bantuan berupa beras dan minyak goreng secara simbolis kepada warga penerima manfaat. Penyaluran ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah termasuk perwakilan Perum Bulog dan jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ngawi serta unsur Forkopimda Paron. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam merespon tekanan inflasi global yang berdampak pada daya beli masyarakat. Meski harga pangan di Ngawi relatif stabil, intervensi tetap dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasar dan melindungi kelompok rentan.
5: Kearifan lokal itu mudah kecesel. Nah, hal ini yang kemudian masyarakat petani kita ini akan ya punya lahan pertanian, punya gabah, tapi ketika dipetas atau diporong, dia sudah nggak pula cadangan lagi beli rumah. Nah, ketika beli, nah, harga itu sudah mengikuti pasar. Nah, mekanisme-mekanisme ini sebenarnya sudah ditata, kita diantisipasi lewat apa namanya RMI yang kita lakukan di masing-masing cabang.
4: Bupati Oni menyoroti perubahan pola pertanian yang kini semakin bergantung pada teknologi modern. Menurutnya, penggunaan alat seperti combine harvester serta sistem tebas membuat petani tidak lagi menyimpan cadangan hasil panen. Sebagai upaya jangka panjang, Pemkab Ngawi juga tengah mengoptimalkan peran Rice Mailing Unit atau RMU di tiap kecamatan. Program ini diharapkan mampu memperkuat cadangan pangan lokal sekaligus menata distribusi agar lebih efisien. Penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Februari-Maret 2026 ditargetkan rampung pada akhir Mei dengan total 166.903 keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi. Pemerintah berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. KPU Magetan aktif perbarui data pemilih berkelanjutan, sasar usia ekstrim hingga perubahan status warga. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Magetan terus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan guna memastikan akurasi daftar pemilih tetap terjaga meski tidak dalam tahap pemilu. Ketua KPU Magetan Noviano Suwide menegaskan pihaknya tetap menjalankan proses pembaruan data secara rutin. Yang menjelaskan pemutakhiran dilakukan dengan metode sampling dan penelusuran data di lapangan meskipun struktur kelembagaan KPU tidak sepenuhnya aktif seperti saat tahapan pemilu berlangsung. Salah satu faktor utama dalam pemutakhiran ini adalah pendataan warga dengan usia ekstrim, khususnya yang tercatat berusia di atas 100 tahun. KPU melakukan pengecekan langsung untuk memastikan status mereka.
7: Kita lebih kepada yang misalkan data usia di atas 100 tahun, itu kita ngecek apakah yang bersangkutan itu meninggal tapi belum didaftarkan keluarganya untuk surat kematian, akta kematian.
6: Oh gitu.
7: Akhirnya kan di data kependudukan dia masih nol. Nah itu makanya kita
6: Selain itu, KPU juga memperbarui data pemilih yang mengalami perubahan status seperti perpindahan dari sipil menjadi anggota TNI atau Polri maupun sebaliknya setelah pensiun. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas data pemilih agar tetap valid dan akurat sehingga ketika tahapan pemilu dimulai KPU tidak perlu melakukan pembaruan dari nol.
7: Dan kita juga memutarikan terutama yang berubah status alih dari warga sipil ke militer,
6: atau sebaliknya,
7: Polri yang masuk ke sipil karena sudah masuki masa pensiun, atau juga yang pindah masuk dan pindah keluar.
6: Dengan pemutakhiran berkelanjutan ini, KPU Magetan berharap dapat meminimalisir potensi data ganda maupun pemilih yang tidak memenuhi syarat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Antisipasi kemarau panjang, Pemkab Lamongan siapkan cadangan air bersih dan langkah mitigasi bencana. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Nanda.
8: Baik, terima kasih sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus mematangkan langkah mitigasi dalam menghadapi ancaman kemarau panjang tahun ini. Selain memastikan ketersediaan cadangan air bersih melalui instruksi Bupati Yuronur Effendi, koordinasi teknis di lapangan kini menjadi prioritas utama guna mengantisipasi dampak kekeringan yang lebih luas. Terkait teknis kesiapsiagaan dan himbauan langsung bagi seluruh warga, berikut adalah penjelasan mendalam dari BPBD Kabupaten Lamongan, Eri.
9: Lebih hemat air, jaga kesehatan untuk menghadapi musim kekeringan ini. Selanjutnya marilah kita jaga alam, alam menjaga kita. Tetap semangat, tetap waspada tentang kekeringan ini. Jangan sampai membakar hal-hal yang berkaitan dengan hutan, yang rawan kebakaran hutan dan lain-lain sebagainya. BPBD dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Lamongan siap untuk membantu warga masyarakat.
8: Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio.
2: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
2: 104.5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini dengan siakan Sobat Bana di Jangop. Tetap semangat di malam hari ini agar lebih apa ini? Bisa menikmati suasana sambil kita tunggu di 08.4. Nah, masih dengan tema yang sama. Lagi bercerita, nah, kelemahan atau justru keberanian. Semua teman yang hadir.

0: Ready to music.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari 104,5 Ngawi sama saya. Ada 25 menit lepas pukul 4 sore sebentar. Lagi bercerita tidak kelemahan. Nian. Nah, Sobat Bahana lagi sering diajarkan untuk kuat saat dar, saat kecewa. Ah, tidak untuk rapuh. Pertanyaannya Sobat Bahana, apakah ini benar bercerita sebagai tanda. Gue di 08 454

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo Serang. Ya. Terima kasih banget ada Mas menurutku itu ya jujur sama apa. Mas Andi ada Rina justru keren laki yang mau cerita itu ber- Oke. Sama seperti kamu ya Rin ya. Ada apa-apa cerita. Kita tunggu di 0856 3454.

0: power geng, push.
1: Jangan, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxury.

0: Soft Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Ya, ada Mbak Sari di Ngawi dengan sama so. Oke. Ya, Dika kecil diajarin harus kuat, jadi susah cerita. Oke. Lebih baik cerita daripada dipendam dan bedak.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
1: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Belakangan ini, isu keselamatan dan
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Belakangan ini, isu keselamatan dan mitigasi bencana tengah menjadi sorotan tajam di tingkat nasional. Dengan tercatatnya hampir 700 kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun, muncul desakan kuat agar penanganan bencana tidak lagi sekedar reaktif pasca kejadian, melainkan harus difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan warga. Menjawab urgensi nasional tersebut, sekaligus sebagai langkah proaktif di tingkat regional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana siap siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
3: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana alam yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 mulai banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam tangan bencana, siap untuk selamat.
2: Kepala Stasiun BMKG Malang, Rico Cardoso, mengingatkan bahwa ancaman gempa besar dan tsunami bukan hal yang jauh dari Jawa Timur. Ia mencontohkan peristiwa tsunami seperti di Aceh pada 2004 juga pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1994 meski dengan skala yang lebih kecil.
4: Ada catatan sejarahnya yaitu tanggal 3 Juni 94 itu terjadi tsunami di selatan Jawa dan menelan korban jiwa di daerah Banyuwangi. Maka kegiatan seperti ini, penanggulangan bencana untuk simulasi evakuasi mandiri bagi masyarakat di Tegal Rejo ini sangat perlu untuk dilakukan karena pada saat terjadi gempa bumi itu tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan warga selain warga itu sendiri.
2: Rico menekankan, simulasi dengan skenario terburuk penting dilakukan agar masyarakat benar-benar siap saat bencana terjadi. Ia pun berharap kegiatan seperti ini bisa terus digelar di seluruh wilayah pesisir Jawa Timur.
4: Kegiatan seperti ini kami sangat mendukung untuk terus-menerus dilakukan, tidak hanya di Kecamatan Tempur Sari di Desa Tegal Rejo saja, tetapi di seluruh pesisir selatan Pulau Jawa. Itu sangat penting, karena memang lokasi di seluruh wilayah pesisir selatan Pulau Jawa ini rawan terhadap gempa yang berpotensi tsunami. Kemudian berdasarkan hasil kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional yang kemudian kami lakukan pemodelannya, jika terjadi gempa bumi itu dengan magnitudo skenario terburuk itu bisa mencapai 9,1, itu akan menimbulkan guncangan. Ada dua dampak sebenarnya. Yang pertama, dampak guncangan gempa buminya yang bisa mencapai 6 MMI dan menimbulkan kerusakan bangunan. Dan yang kedua adalah dampak ikutannya berupa tsunami.
2: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
5: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem pelaporan, misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
2: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
6: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan epak mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
2: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: memang lahir dari rahim, Mbak.
1: Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satupun untuknya.
2: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
3: Jadi Baskara ada siapa?
4: Anak kita, Mbak.
2: Saya bukan pembantu.
5: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.
4: Aku gak tahu

0: 105,5 FM Bana Radio dan juga 11 Maret. Plus, terus bapak. Masih tentang lelaki ber. Telah ban tarung juga nih sebenarnya karena bercerita kalau sederhana bisa jadi ya, menemukan sudut pandang sih keberanian bukan hanya soal bertahan dan juga tentang ungkapan hati berbagi karena sejatinya manusia baik lelaki sama-sama. Terima kasih. Ada yang bergabung ya. Kalau gue sih jarang cerita masalah tak kali cerita. Terima jujur banget sobat Bana dan banyak yang jarang cerita bukan berarti butuh tak belum nemu atau yang pas. Akhirnya berani itu muncul karena belum ban yang tadinya dipikul sendiri dibagi. Itu tanda kalau sebenarnya kamu punya kesadaran yang bagus soal diri sendiri. Kamu tahu kapan harus tahan dan kapan dilepas. Satu hal sebetulnya jangan menunggu sampai terlalu cerita. Oke, kita tunggu di 085645. Lelaki berkata itu.
1: Royal Music
2: Mas Delva.

0: Sinta Arsinda.
1: Mas Silva.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: 104,5 FM Bahana Radio, baru saja kita saat maghrib. Masih bersama saya, Bahana. Ini sobat Bahana ya, membahas tentang laki berita atau justru keberanian. Nah, langsung aja kita baca SMS yang untuk sobat Bahana. Ada Lina, itu bukan lemah. Ada Mas Agus, berani banget kalau laki-laki bisa terbuka. Rizky, takut dibilang lemah sih yang bikin. Apa nih, diam. Dan harusnya laki-laki juga punya ruang curhat.

104,5 FM Bana Radio. Terima kasih banget yang sudah bergabung ya. Ini harusnya laki-laki juga punya uang. 7 banget, laki-laki juga manusia punya.

ada malah dan meledak. Sobat Buana, terima kasih teman kita di petang hari ini di ajang Senjaya edisi hari itu tanggal 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

101,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini tren kuliner lagi berubah banget. Gak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas! Sobat Bahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya gak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang itu yang lagi dicari banyak orang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik. Tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food, identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampe 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
2: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
0: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
3: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda. Mulai dari tema estetik, self service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 哎呀了。
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda. Ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh sobat. Tipsnya, untuk para sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini tren kuliner lagi berubah banget. Nggak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang, itu yang lagi dicari banyak orang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana siap siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 baik banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kelihatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
3: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan evakuasi mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food, identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.
1: Power geng, push!
2: Ya dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: baru Stoklin Soft Urgent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Urgent Double Perfume hadirkan.
1: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self-service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jo.

0: Uno, Guaran, Gapusan, Jati, Bloro.
1: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
3: Uki Sumatyo, datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda. Ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh Sobat. Tipsnya, untuk para sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Lu napa tosan? Pagi wis cerah kok, raimu sing mendung.
2: Lah piye ra peteng? Mbok kenalke wong wedo ra ono sing padiang. Dulu delokno. Iki si Ayu. Ning ciri-cirine gampang gawe tatu. Sing keloro bocah sekolah.
3: Apa aku malah mbok dadi wali murid.
2: Iki meneh. Jene rondo yo tak tampa. Sing yojo mbokmu to, Don, Don.
1: Cek rotok lumayan iki jane.
2: Hei sudi aku dadi pakmu.
1: Sing tenang tosa. Aku iki jane si jingkas arep tak kenalke mbek kowe.
2: Tenan ora.
1: Ki tenan jelas mantep tur yo A1.
2: Terus
1: tapi mung
2: apa?
1: Durung iso lali saka masa lalune.
2: Loh. Jangan kan sing durung iso move on karo masa lalu nih. Sing durung ketok masa depane tak totokke.
1: Nah, nah oke. Nak ngono ayo lek gas golek barang amis.
4: Eh, maksudnya apa?
1: Golek iwak iki?
4: Tak kira kerang.
1: Lah, nak ono kowe sisa.

0: ono preman ketiban degan. Tiwas wes nyaman jebul kono malah balikan.
1: Rek.
0: Lama waktu yang dihabiskan bersamamu belum mampu mengalahkan kenangan indah bersamanya.
1: Ya kan yo mergo dapuranmu to. Ngai katalog lur sing cetha.
0: Sing sabar, urung jodone. Mengko karo Gusti dijoli sing luwih gemati, mencintai sak frekuensi kaya aku dengan tulang rusukku ini lho. Betul to sayangku?
2: Kakinya dong.
1: Alah wong kentir, kentir.
0: Kentir ben pete bojone ayu.
1: Hati-hati, Tir.

Sobat Wahana, di tahun 2026 ini tren kuliner lagi berubah banget. Nggak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.

0: Ora dolan HP to?
1: Sik kancaku WA delete.
0: Ket mau dolan HP terus.
1: Oh yo tak delete. Yo ngri to, ono ngene sih.
0: Iki sapa iki sapa?
1: Kancaku delete mengen.
0: Tenan. Sapa? Aku delok, aku delok. Jaremu ora baleni meneh.
1: Yo kan ning kancaku SMA.
0: Bulan baleni ngomong koyo ngono kuwi. Wis cukup kan
1: sih. Yo sik to. Delete.
0: Cukup.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang itu yang lagi dicari banyak orang.

0: aku nih panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food, identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda. Mulai dari tema estetik, self-service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda. Ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh Sobat. Tipsnya, untuk para Sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.

0: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Ngenjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini tren kuliner lagi berubah banget. Gak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 105,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 지도정일씨
1: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
4: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani
6: Desa Sumber Kradenan Bluro,
7: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bluro,
8: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Taunan Taunan Brumbung Gabus Grobogan,
9: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
10: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
11: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang, itu yang lagi dicari banyak orang.
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Baru, Sunscreen Soft Urgent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sunscreen Soft Urgent Double Perfume hadirkan.

0: Perasaanku sama papanya pertama kali gendong Aurora itu cinta pada pandangan pertama. Ya bersyukur banget punya Aurora, apapun kondisinya itu sangat bersyukur banget. Untuk ngurus Aurora itu yang paling stres adalah saat dia didiagnosa gagal tumbuh ya. Jadi dia harus pakai NGT ini, itu yang paling stres banget karena adaptasi anaknya muntah, terus perkembangannya dia gitu. Tapi itu perjalanannya waktu, kita pelan-pelan mulai cari Aurora yang happy aja, yang Aurora senang, yang Aurora nggak kesakitan. Jadi ya udah jalanin aja sih.
1: Saya melahirkan anak pertama saya jam 9. Pertama kali yang saya dengar adalah nangisnya dia, dan pada saat dia nangis keluar saya cuman bilang Assalamualaikum gitu, sekerasnya saya ngomong supaya dia masuk di kupingnya. Dia adalah suara pertama suara saya gitu. Akhirnya dikasih ke saya cuman bilang sakitnya melahirkan yang tadi itu gone, just like that. Menjadi single mom dengan anak lebih dari satu itu pasti seru. Saya harus memiliki kebijaksanaan seorang ayah, saya harus memiliki hati seorang ibu, saya harus memiliki kecerdasan seorang ibu, tapi saya harus memiliki juga kekuatan seorang ayah gitu. Saya buang semua kesedihan ataupun kekecewaan ataupun even kemarahan saya karena saya harus sendiri gitu. All the pain was worth it, worth every second.
2: 2 minggu setelah melahirkan itu saya baru dikasih tahu suami saya bahwa ada Raini Down Syndrome. Ya hektiknya karena saya nggak tahu mesti ngapain, belum ada persiapan. Selebihnya saya udah bangkit lagi, saya udah nggak hektik lagi lah. Adara itu kan lahirnya mendadak ya, saya maunya normal. Tapi itu waktu tahu mau sesar itu saya sempet shock, saya nangis gitu kan. Tapi pas udah lahir, saya dengar tangisannya, terus dideketin ke muka saya gitu, itu saya nangis sih, nangis bahagia sih.
3: Aku tahu Kahlia itu berkebutuhan khusus dari umur setahun. Jadi tidak dipanggil tuh, nggak pernah nengok. Kahlia ini termasuk yang cenderung tidak pernah ngomong, tapi dia bisa berkata-kata, dia punya vocabulary, tapi dia tidak mau ngomong. Dipanggil Kahlia, ini siapa, dia tahu gitu loh. Tapi kalau ditanya lebih luas lagi dia nggak tahu. Dan ketika Arsa dilahirkan itu 20 jam aku in pain, 20 jam aku juga melahirkan secara normal, dan panas badan, suhu badan aku juga naik ketika sudah bukan 8. Sebenarnya dokternya jago sih ya, tapi dia meminta maaf karena dia tidak aware akan hal itu. Jadi ada bakteri yang hidup di kulit akan bermasalah ketika aku melahirkan secara normal. Dan ini kasusnya sangat amat langka, satu di antara berapa juta gitu. Aku gak pernah mikir ke belakang gitu loh, tapi yang aku pikirin adalah makin kesini makin tahu kalau oh everything happens for a reason, dan ini yang memang harus aku jalanin gitu.

kasih nama Adara adalah Larissa, nama lengkapnya. Itu artinya wanita yang selalu tersenyum. Jadi hadirnya Adara itu, dia dengan dia senyum itu membawa kebahagiaan sendiri buat saya dan suami. Mungkin spesialnya kita merasa bangga banget punya Adara.

0: mama tuh sendiri siapin kalian untuk bisa hidup. Mama tuh sendiri untuk siapin kalian bisa survive. Mama yakin apa yang mama udah siapin sekuat tenaga mama, semampu mama, sebisa mama. Mama yakin kalian akan bisa lewatin dunia ini dengan baik-baik aja.
1: Pesan-pesan buat Aurora nanti, Aurora harus bersyukur apapun kondisi Aurora. Aurora tetap yang terbaik, tetap ciptaan Tuhan, tetap jalanin hidup. Ami minta untuk Aurora happy, yang paling penting Aurora bahagia aja sih.
2: Tapi ingat ya Naya, Ami sama Papa sama cinta sekali sama Aurora.
3: Aurora mesti percaya, Papa, Mama, sama Dedek itu percaya Adara bisa melakukan yang lebih dari yang sekarang Adara sudah achieve. Adara itu special, Adara itu gak ada yang beda. Gak ada yang beda sama yang lain, Adara itu tetap kesayangannya Papa Mama.
4: Banyak sekali orang tua kan punya mimpi ke anak-anaknya. Mungkin orang tuanya gak kesampaian jadi arsitek, pengen anaknya jadi arsitek. Jadi mimpi dia gak kesampaian, akhirnya lari ke anak. Ini yang memang dari dulu aku dan Jeffrey tidak setuju. Kita setuju kalau anak-anak bisa jadi apa saja yang mereka inginkan tanpa campur tangan kita. Kita cuma bisa support. Aku cuma jalanin hari ini dengan sebaik-baiknya sambil mendoakan anak-anak punya faith. Kalau anak-anak tuh nanti ketika aku sama papanya udah gak ada, bisa hidup mandiri, itu faith terkecilnya. Tapi faith aku tuh selalu besar. Gak pernah tuh aku kayak bilang ke anak-anak, aduh nanti gimana ya kalau papa mama gak ada, kalian tuh gimana ya? Aku berasa apa yang sudah ditaruh Tuhan di dunia ini, semuanya pasti akan dijaga. Cita-cita aku sekarang, apa yang mau aku capai sekarang, semuanya buat anak-anak. Mama sama papa pasti akan bangga terhadap kalian, kalian menjadi apapun itu. Kalian harus ingat, kalian harus lakukan dengan hati yang tulus, dengan kebahagiaan. Mama gak pernah khawatir dan tidak pernah sekalipun ragu akan kemampuan kalian.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
3: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegalrejo Ngumbul Todanan Bloro,
4: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
5: toko Pak Heru Tanjung Tambakrejo Bojonegoro, ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.
7: Mana? Katanya minggu ini.
8: Iya, maaf Pak. Iya.
7: Ini buku kamu gak kelar-kelar loh.
8: Iya, secepatnya aku selesain.
7: Udah, aku tungguin ya.
8: Makasih ya, Pak. Seminggu lagi aku kirim final draftnya. Makasih.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu digelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan.

0: Ging Pus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk. Hah?
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.

0: dari Wings Food.
1: Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda. Ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh sobat. Tipsnya, untuk para sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.

0: Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi a'udhu bika min hamadhati syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaq rasuluhul karim amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita banggakan seluruh pengurus Remisya MRBJ yang sama-sama kita cintai, tolong aminkan sama-sama. Semoga Remisya senantiasa Allah rahmati. Semoga dakwah Remisya senantiasa Allah berkahi. Dan semoga setiap langkah Remisya ini senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Rabbal. Teman-teman, sayang, apa kabar semuanya, sehat? Ini kok kayak ada masalah gitu sih. Apa kabar semuanya? Nah, coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya malam ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat badannya?
1: Alhamdulillah.
0: Apa jawabannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat kantongnya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat hatinya?
1: Alhamdulillah.
0: Agak lebih baiklah jawabannya ya, daripada yang kantong. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan kita malam ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah. Karena malam ini dari sekian banyak manusia yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, kita semua yang dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya untuk datang ke tempat ini. Ahilman berdoa sekaligus berharap kepada Allah, semoga setiap langkah teman-teman menuju masjid ini menjadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita, jadi wasilah Allah angkat derajat hidup kita, jadi wasilah siapapun di antara teman-teman yang sedang punya persoalan, sedang punya masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Ahilman, kenapa kita harus bersyukur dengan keadaan kita malam ini? Iya, jawabannya karena di antara banyak nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, salah satu nikmat yang terbesar adalah ketika Allah ringankan tubuh kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling besar nikmatnya dari Allah. Maka sikapnya teman-teman ketika hadir ke tempat ini bukan hanya semata-mata kemauan kita pribadi, tapi Ahilman percaya bahwa ketika teman-teman dimudahkan datang ke tempat ini karena Allah mengizinkan kita untuk datang ke tempat ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Dan tolong perhatikan baik-baik ya, kalau Allah meringankan langkah kita untuk datang ke majlis ilmu atau ke majlis yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka konsekuensi yang sedang Allah siapkan kepada kita salah satunya adalah Allah inginkan kita mendapatkan kebaikan. Jadi kalau teman-teman, mohon maaf ya, misal ada yang jauh, ada yang sedang sibuk, ada yang sedang punya berbagai aktivitas, Tapi malam ini teman-teman memudahkan langkahnya atau dimudahkan oleh Allah datang ke tempat ini karena Allah inginkan kebaikan dalam hidup kita. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Ahilman, mana keterangannya? Nanti bisa dibaca oleh teman-teman ya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Terjemahkan atau jangan? Kenapa ngangguk-ngangguk tadi kayak iya gitu? Apa artinya? Man, barang siapa, yuridillahu, yang diinginkan oleh Allah. Yang ingin siapa? Yang ingin siapa? Oke. Kalau yang ingin kita, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Kalau manusia yang ingin, berpotensi banyak yang tidak jadi, betul? Berapa banyak coba orang-orang yang kita anggap akan jadi rumah, ternyata hanya iya ya. Itu yang paling mudah saja ya. Ya. Kalau maunya kita, mungkin banyak yang tidak jadi dibanding yang jadinya. Betul apa betul? Iya apa iya? Tapi sekarang Ahilman tanya, kalau Allah yang mau, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi?

0: katakan kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Kalau manusia yang ingin, pasti atau kemungkinan bisa tidak terjadi. Tapi kalau Allah yang ingin, pasti terjadi. Di hadis ini apa kata Nabi? Barang siapa yang diinginkan oleh Allah, bihi khairon, kepada orang itu khairon, kebaikan dalam hidupnya. Masya Allah. Teman-teman sayang, kalau kita membaca kalimat khairan, itu maknanya dua. Satu, kebaikan di dunia. Dua, kebaikan di akhirat. Seperti doa yang seringkali kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kalau kebaikannya parsial, itu hasanah kalimatnya. Jadi kalau kebaikannya dunia saja namanya apa? Hasanah. Kalau kebaikannya akhirat saja namanya apa? Hasanah. Tapi kalau terhimpun dua-duanya, diganti dari hasanah jadi apa? Khairan. Makanya kalau dalam bahasa Arab ketika ditanya kaifa haluk, apa jawabannya? Ana bi khair, kan gitu kan? Saya baik. Maksudnya apa? Baiknya bukan hanya dalam urusan dunia, tapi juga baiknya sampai pada akhirat nanti. Nah, kalau kita terjemahkan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, apa ciri yang melekat pada dirinya? Yufaqihu fiddin. Allah akan berikan kepada dia kemampuan untuk apa? Memahami ilmu agamanya. So, teman-teman catat baik-baik ya. Kalau malam ini, AA, kenapa ya aku yang diringankan langkahnya? AA, kenapa aku yang pengen datang ke tempat ini? Karena jawabannya, Allah inginkan teman-teman mendapatkan kebaikan dalam hidup. Maka Ahilman sungguh berharap kepada Allah, kebaikan dunia kita yang paling sederhana saja ya. Semoga yang belum dapat jodoh, Allah temukan jodohnya. Kurang kencang aminnya ini. Ya. Mudah-mudahan yang akhwat bisa ketemu jodoh yang soleh, yang cerdas, kaya, ganteng. Gak usah ganteng-ganteng banget lah. Minimal kayak Ustadz Hilman ya. Mau gak punya suami kayak Ahilman? Kalau bisa jawabannya jangan ya. Kenapa jangan Ahilman? Karena Ahilman juga belum tentu mau sama teman-teman ya. Dan saya juga mikir-mikir juga kemarinannya, gak mungkin langsung iya juga. Yang ikhwan, Ahilman doakan dapat jodoh yang cantik, amin. Dapat jodoh yang solehah, dapat jodoh yang cerdas, anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, punya penyakit jantung, kontrakannya di mana-mana ya. Udah kebayang otak-otak kalian ya. Saya paham maksudnya kemana gitu ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan semua yang dari sini, yang semua hari ini, apapun persoalan kita, ingat ya, AA, kenapa mintanya kebaikan? Kebaikan itu ujung dari setiap apa yang mau kita harapkan, betul? Ada sesuatu, mungkin sesuatu itu membahagiakan. Apakah jadi kebaikan? Belum tentu. Sama ketika kita memahami, ada sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan. Di mata kita, itu mungkin sesuatu yang gak enak bagi kita. Tapi ingat ya, sering Ahilman sampaikan, bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Catat, status hari Senin itu ya. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Maka teman-teman sayang, ingat ya, apapun keadaannya, kita harus melihat dengan kacamata kesyukuran kita kepada Allah. Maka tolong catat baik-baik ini, ada satu doa yang pernah diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Doa ini hendaknya dibaca di setiap akhir sholat atau setelah sholat. Hafal gak doanya? Coba ya, Ahilman sekali, teman-teman sekali. Ya, ini doa yang diwasiatkan oleh Nabi kepada sahabat mulia Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Mudah-mudahan yang baca doa ini Allah akan berikan ketenangan. Allah akan berikan kelapangan. Dan yang ketiga Allah berikan kebahagiaan. Mau atau tidak? Oke, siapin kameranya. Biar enggak diulangi lagi doanya ini ya. Coba Ahilman sekali, teman-teman sekali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Perhatikan terjemahannya. Allahumma ya Allah, a'inni tolonglah aku, ala zikrika untuk mengingatmu, untuk menyebut namamu, wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Masya Allah. Perhatikan, ada tiga yang kita mintakan kepada Allah. Poinnya, ya Allah tolonglah aku. Sekaligus menguatkan kepada kita semua, teman-teman sayang, tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali siapa? Allah. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita kecuali siapa? Allah. Tekankan di hati kita. Sesulit apapun persoalan kita, sesusah apapun kondisi hidup kita, percayalah, selama kita bersama dengan Allah, maka tidak harus ada yang kita khawatirkan. Karena Allah yang akan menolong kita. Maka apa mintanya? Pertama, ala zikrika. Ya Allah, tolong aku agar senantiasa menyebut namamu, mengingatmu, berzikir kepadamu. Ini pentingnya. Coba, Ahilman mau tanya. Kalau teman-teman sedang punya persoalan, yang teman-teman pikirkan, lebih mana? Lebih ke masalahnya atau ke Allahnya? Kebanyakan, ini mohon izin ya, tanpa menggurui, tanpa menjudge, kebanyakan di antara kita kalau sedang punya masalah, lebih banyak mikirin masalahnya daripada Allahnya. Gak usah jauh-jauh. Ketika teman-teman, mohon maaf ya, pernah dekat dengan seseorang, kemudian orang itu tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, pergi ninggalin kita, sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di dia kan? Di pikirannya sakit, di hatinya juga sakit. Pertanyaannya nih, pertanyaannya, ketika tahu kondisinya seperti itu, pertanyaan Ahilman, teman-teman biasanya lebih banyak menghabiskan waktunya mikirin orang yang pergi ninggalin kita, betul gak? Teman-teman nanya gini, A'a, kenapa ya aku tinggal sama dia ya? Aku tuh kurang apa coba? Mau tahu gak kurang apa? Gak tega bilangnya, iya. Cuman intinya mah lah ya, intinya mah, kalau teman-teman mikirnya ke orang yang ninggalin kita, capek atau tidak? Capek. Misal ya, teman-teman mikirin orang yang ninggalin kita, dia mah mungkin udah kemana kali? Dia mah udah, mohon maaf ya, nikah sama yang lain kali? Betul tidak? Dia mah mungkin udah lupa sama kita. Terus kenapa kita memenjarakan hati kita untuk terus mengingat dia? Udah atuh, selesai pada bab itu, capek. Teman-teman tahu gak sih, jatuh cinta yang paling sakit apa? Bukan saat kita ditolak, tapi saat kita mencintai orang yang tak akan pernah jadi milik kita. Kalau kita ini bener apa enggak kira-kira? Kalau kita cinta sama orang, ditolak biasa enggak laki-laki? Ini kan wajah-wajah ditolak semua kan? Ah, biasa aja. Ketika kita punya perasaan, kemudian mohon maaf ya, perasaan kita gak sejalan dengan apa yang orang kita, orang yang kita sayangi, kan biasa. Yang paling sakit, kita jatuh cinta pada orang yang kita tahu orang tuh gak akan mungkin kita miliki. Dan yang bodohnya, kita masih memperjuangkannya. Hey, dia mah udah kemana kali? Capek gak kira-kira begitu tuh? Capek kan? Yang tambah capek lagi,
1: seakan-akan dia datang memberikan harapan, tapi ternyata dia pergi menghempaskan keadaan yang ada. Kalau tahu gini, mendingan dari awal kamu bilang aja gak suka sama aku. Kan maunya kayak gitu mungkin kan. Tapi kadang-kadang skenario hidup tuh gak harus apa ya, kadang-kadang gak sejalan dengan apa yang kita mau kan. Justru disitulah sikap kita yang terbaik dihadirkan. Nah, kalau teman-teman punya masalah mikirnya ke orang yang pergi ninggalin kita, capek. Tapi kalau teman-teman mikirnya ke Allah, ala zikrika, maka apa jawabannya? Begini kalimatnya. Ya Allah, dia pergi meninggalkanku karena aku tahu ya Allah, engkau sedang menyiapkan orang lain yang jauh lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanku. Tapi susah kayak gitu teh memang. Itu butuh iman yang dalam memang. Makanya iman tuh kan kudu dicas terus, betul apa enggak? Untuk bisa mikir, ya sudah. Berat sih. Gitu, memang awalnya begitu. Tapi kalau teman-teman zikirnya kuat, ingat ya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kan gitu kan? Ingatlah hanya dengan berzikir menyebut nama Allah, hatimu akan menjadi tenang. Jadi yang bisa bikin tenang itu bukan keadaannya harus sesuai dengan harapan kita, bukan. Tapi yang akan jadi tenang ketika teman-teman melihat apapun kejadiannya senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gak apa-apa hatiku merasakan patah hati yang sangat berat, tapi aku percaya ya Allah, engkau mematahkan hatiku bukan untuk menghancurkanku, tapi engkau sedang menguatkan hatiku agar aku bisa bertemu dengan orang lain yang bisa membahagiakan diriku di kemudian hari. Selesai. Saha orangna tuing atuh. Siapa orangnya? Nah, bab siapa orangnya masuk level yang kedua, wasyukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah. Teman-teman tidak akan masuk pada level ikhlas, tidak akan masuk pada level ridho, tidak akan masuk pada level sabar kalau teman-teman belum bisa bersyukur dengan keadaan yang bisa nerima dalam kehidupan kita. Jadi syukuri dulu keadaan itu, anggap bahwa itu baik-baik saja. Kenapa bisa begitu Ahilman? Karena sudut pandang yang kita lihat sertakan Allah di dalamnya. Enggak baik teh kata siapa? Kan kata kita, betul apa enggak? Coba Ahilman mau tanya, pernahkah Allah menyakiti kita? Pernahkah Allah menzalimi kita? Demi Allah, Allah tidak pernah dan tidak akan pernah menyakiti hambanya. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Justru kita hambanya yang senantiasa mengingkari Allah dalam kehidupan kita. Betul? Ingat tiga ayat ini ya. Kalau teman-teman sedang rapuh, kecewa dengan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan, ingat tiga ayat ini. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa sadul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Ayat pertama. Ayat yang kedua, ingat surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.

kemampuan hambanya. Ingat ya sayang, jangan bilang gini, "Aa, kenapa ya Allah tuh ngasih ujian berat banget sama saya?" Shh, jawabannya, karena Allah percaya tubuhmu kuat untuk menghadapi ujian itu. Karena Allah tahu engkau mampu untuk menghadapi ujian itu. Maka gak boleh bilang gini, "Kamu mah gak kayak aku. Aku mah hidupnya teh susah. Kamu mah kamu mah nawang sih. Kamu mah gak kayak aku. Aku mah ya. Jangan menceritakan kegelisahanmu kepada orang lain. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu semakin senang dengan keadaan itu. Catat, status hari kedua itu. Hari Selasa cocok itu ya. Jangan sibuk menceritakan kegelisahanmu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu semakin bahagia dengan keadaan itu. Jadi gimana Ahilman? Yuk belajar yuk. Seberat apapun ujian yang menimpa kita, karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk bisa menghadapi ujian itu. Maka mulai dari sini, nanti kita keluarkan seberat apapun ujiannya, ya sudah. Maka ini nasihat guru saya, jangan minta diselesaikan masalahmu sebelum engkau mendapatkan kekuatan di balik masalah itu. Jangan minta dihempaskan dulu persoalanmu sebelum engkau mendapatkan hikmah di balik persoalan itu. Jangan minta dihilangkan masalahmu, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuhmu. Kenapa Ahilman? Iya, la yumakkana hatta yubtala. Seseorang itu tidak akan mungkin dikuatkan, tidak akan mungkin ditinggikan derajatnya sebelum dia diberikan persoalan dalam hidupnya. Maka ingat ya, ayat yang kedua tadi, surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 286. Dan yang ketiga, ingat surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Surat apa? Al-Insyirah ayat berapa? 5 dan 6. Fa

Sama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada, ingat ya, badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Kalau enggak di pelaminan, mungkin di pemakaman. Ya, ya paling itu aja palingan ya. Tapi doainlah mudah-mudahan ketemu. Nah, kacamatanya apa? Wasyukrika ya Allah. Tanamkan di hati kami sikap bersyukur atas semua keadaan yang kau berikan. Ingat ya, kadang kita itu tidak boleh membenci sesuatu yang kita rasa enggak enak dalam hidup kita. Kenapa? Karena di balik sesuatu yang enggak enak itulah justru Allah sedang sisipkan sesuatu yang membahagiakan untuk kita ketika kita bisa menjadi sesuatu yang enggak enak itu. Obat itu rasanya apa sih? Pahit. Tapi saat kita mau menelannya, mau meminumnya, dan kita sabar dengan keadaan itu, pada akhirnya Allah berikan rasa manis dengan cara apa? Mengizinkan kesembuhan untuk kita. Betul? Jadi kadang-kadang sayang, kita tuh kudu nerima dulu sesuatu yang ini gak enak Ustaz. Ini sakit Ustaz. Iya. Karena Allah tidak akan mungkin menempatkanmu pada posisi yang terbaik sebelum engkau ditempa pada posisi yang lebih terbaik dalam hidup. Jadi kadang-kadang kita kudu ditempa, ditempa, ditempa, ditempa, agar apa? Ditempatkan pada posisi yang terbaik. Kadang-kadang kita harus dibanting agar kita terpelanting pada keadaan yang lebih baik. Maka kacamatanya apa? Syukur. Maka apa janji Allah?

Babi la syadid, jika kalian bersyukur pasti Allah lam, ada lamnya, lamnya lam taukid, la azidannakum, pasti Allah akan tambahkan. Aa, apa yang Allah tambahkan? Ketenangannya. Apa yang Allah tambahkan? Kebahagiaannya. Apa yang Allah tambahkan? Kelapangannya. Betul? Coba saya mau tanya, pilih mana? Kaya, gelisah, miskin, tenang? Mikir dulu nggak jawab teh, jangan langsung. Coba, kaya, gelisah, atau miskin, tenang? Baik, itu jawaban semua orang ya. Maunya kaya, tenang. Pilih akhwat, antum, pilih mana? Ganteng, menggelisahkan, atau abstrak, menenangkan? Saya nggak berani bilang jelek ya, bilangnya abstrak aja lah. Coba pilih yang mana kira-kira? Mohon maaf ya, kadang-kadang yang mahal itu bukan kebahagiaannya, tapi ketenangannya, betul? Pernah Ahilman tulis, jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Catat. Status hari apa ini? Rabu, iya. Jadi teman-teman, ketenangan itu yang ngasih siapa? Ketenangan yang ngasih siapa? La azidannakum. Terus apa Ustaz? Ingat, dan jika kalian kufur dengan cara apa? Ngeluh, gelisah, nyalain keadaan. Aa, kenapa ya? Semesta tuh gak berpihak sama saya. Aa, kenapa ya? Ah, capek gak sih kayak gitu? Capek. Nangis itu, kalau berlebihan capek atau tidak? Capek kan? Kalau untuk sekali sedih, sakit, nangis gak masalah. Tapi kalau berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sakit. Aa, aku tuh semenjak pisah sama cowok yang aku suka tuh jadi gak mau kenal lagi sama cowok yang lain. Emang kenapa? Iya, karena di mata saya semua cowok sama. Dia tuh gak nyadarnya ngomong sama siapa coba. Kan Ahilman tuh meren cowok juga ya. Karena Ahilman meren cowok juga. Terus dengan polosnya bilang, semua cowok sama. Emangnya gue perempuan? Kan enggak kan? Gue juga laki-laki. Kenapa teman-teman akhwat antum bisa bilang begitu? Karena antum fokusnya sama cowok yang nyakitin antum. Lihat dong di Remisha. Wajah-wajahnya kan agak abstrak sih memang ya, ini agak sulit. Sama antum juga ikhwan. Antum gak bisa bilang gini, Aa, saya udah sakit sama yang namanya perempuan. Terus kudu kumaha? Udah. Mungkin ini pilihan saya, Aa. Apa? Mencintai Aa. Jadi kaurang. Jadi siun kan? Hati-hati, ta. Hati-hati. Itu banyak kejadian yang begitu tuh. Istighfar. Na'udzubillahi min dalik. Yang ada Ahilman lari langsung. Dan saya berlindung kepada Allah, ya Allah, jangan sampai bertemu dengan orang begini di sini, ya Allah. Jadi teman-teman, coba fokusnya tuh, fokusnya bukan ke orangnya, tapi ke keadaan yang Allah siapkan yang terbaik untuk kita. Kekufuran kita lah, ngeluh kita lah, gelisah kita lah yang berlebihan, yang menutup ketenangan itu datang dalam hidup kita. Ujungnya apa? Merasa tersakiti. Ingat nih, ingat ya, pernah Ahilman jelaskan gak sih? Ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit. Beda atau sama? Mau dijelasin lagi gak? Mau dijelasin lagi gak? Atau cukup? Waktu itu kan pernah ada tuh. Buka dong MRBJ TV. Ya, ulangi lagi belajarnya. Pokoknya teman-teman ya, kalau lagi galau, lihat aja video Ahilman. Insya Allah lah. Lagi patah hati, lagi sakit hati, lagi galau, udah buka aja video Ahilman, udah ada, udah. Insya Allah pas nonton video, hilang galaunya. Abis nonton, inget lagi gitu ya. Tapi tina naon kan, minimal mah ya terobatilah sedikit. Kan pernah Ahilman sampaikan, kalau kita lagi sakit itu kan ada tiga keadaan ya. Ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit. Atau hati berpenyakit. Apa bedanya? Coba saya tanya dulu, sama atau beda? Beda. Di mana bedanya? Biar cepat di situ. Di mana bedanya? Di situ, ya baik. Enggak usah nanya gini. Bedakan ya? Asa beda ada. Apa ya coba? Temennya?
iya beda kok. Terus naon sih enggak gitu. Udah, biar cepet, beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Gitu. Apalagi apa yang belakang, bedakan ya? Ah, jangan. Ribut, ribut kalau gitu ya. Apa bedanya? Kalau hati yang tersakiti itu yang mengizinkan sakit hati diri kita sendiri. Tersakiti. Jadi yang ngizinin sakit hati siapa? Diri kita sendiri. Kalau hati yang disakiti, berarti memang ada orang yang menyakiti kita. Kalau tersakiti ke diri sendiri, kalau disakiti ke orang lain, kalau hati berpenyakit, berarti dua-duanya. Dia merasa tersakiti dan dia juga disakiti. Kira-kira teman-teman masuk kategori yang mana? Atau aman semua di sini? Aman? Baik, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau aman semua. Banyak orang yang mungkin keadaannya tidak sesakit yang dirasakan, tapi dia yang apa ya? Yang mengizinkan sakit hatinya itu terjadi. Sehingga disebutnya bukan disakiti, tapi tersakiti. Nah, kondisi itulah yang makin memperburuk keadaan. Tapi kalau teman-teman belajar untuk tidak merasa tersakiti, ya kalimatnya diganti. Aa, Allah menakdirkan ada orang yang menyakiti saya karena Allah sedang menyiapkan kebaikan untuk saya. Apa di antaranya? Satu, mungkin Allah sedang menghapuskan dosa-dosa saya. Mungkin selama ini kita teh mohon maaf ya, banyak jauh dari Allah, ditegur sama Allah. Dengan cara apa? Allah mengambil orang yang kita cintai itu. Karena mungkin selama ini kita terlalu berharap kepada orang yang kita cintai itu. Kemudian Allah ambil cinta itu. Agar apa? Agar kita kembali kepada cinta yang sesungguhnya. Kepada siapa? Allah. Atau yang kedua, Allah sedang meningkatkan derajat saya. Kenapa? Allah sedang menggantikan dengan orang lain. Karena Allah tahu, hey, orang itu gak baik untuk kamu. Orang itu bukan yang terbaik untuk kamu. Allah sengaja mematahkan hatimu untuk membentuk hatimu agar engkau bertemu dengan hati yang lebih baik daripada dia yang pergi ninggalin kita. Jadi simple di situ mikirnya. Dan itu menenangkan betul. Maka kalau lagi bersyukur ini kuncinya, jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Fokusnya ke siapa? Ke Allah. Jangan fokus bandingin sama orang, capek. Capek apa enggak? Capek. Aa, kenapa ya nasib aku enggak kayak teman aku? Temen aku tuh mending fine-fine aja loh hidupnya. Kerjanya bagus. Jodohnya juga deket. Terus aku gimana? Teringat tuh. Jawabannya kenapa? Salahnya teman-teman membandingkan hidupmu dengan orang lain. Salahnya di situ. Padahal masing-masing orang punya zona kebahagiaannya sendiri. Betul atau tidak? Ingat ya. Di antara faktor mengapa hidup kita tidak bahagia, karena sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Maka teman-teman gak boleh begini. Teman aku mah seangkatan udah nikah semua, tinggal aku. Terus akhirnya dia berkata-kata yang burukan. Aku sejelek itukah aku, Ahilman? Sampai gak ada yang mau sama aku. Ngaca atuh. Coba masa nanya ke saya. Nah itu datang. Kenapa coba? Karena kita gak pandai bersyukur dengan keadaan. Dan bandingin sama orang. Teman-teman Ikhwan. Kenapa ya? Semua teman Ikhwan saya udah nikah semua. Tinggal saya. Bahkan teman Ikhwan saya ada yang pernah udah dua kali nikahnya. Orang hijiki acan. Saya satu aja belum. Teman-teman, tolong catat ini, siapin kameranya ini ya. Ini jangan biar nggak diulangi lagi ini ya. Pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan berarti yang lebih cepat itu lebih baik, belum tentu. Pernikahan itu jalan keberkahan. Pernikahan itu ibadah yang mengundang pahala kebaikan. Butuh persiapan yang signifikan untuk bisa menjemput jalan pernikahan itu. Jadi kalau teman-teman sekarang belum ketemu dengan titik pernikahannya, kenapa? Karena mungkin jalannya sedang Allah berikan dulu kepada kita
agar kita menemukan persiapan terbaik sebelum kita bertemu dengan titik pernikahan itu. So, jangan insecure, apalagi overthinking. Ini bahasanya tangsel ya, atau jaksel sedikit gitu ya. Jangan apa? Insecure, jangan overthinking. Apa itu insecure? Jangan rendah diri. Ingat ya, kamu itu adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan, kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Kalau bukan kita yang mencintai kita, siapa lagi? Udah mah dia pergi ninggalin kita, masa kita gak cinta sama kita? Ustaz, dia pergi, udah, aku mah udah gak ada yang cinta lagi. Kalau udah gak ada orang nyintain kita, cintai diri kita sendiri saja. Kalau teman-teman merasakan sakit berlebihan, berarti teman-teman mengizinkan tubuh ini dirusak secara diri sendiri. Betul? Ayo. Dan juga jangan overthinking. Jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi dalam hidup kita. Ruginya dua. Satu, teman-teman mikirin sesuatu yang hari ini belum terjadi. Dan yang kedua, yang paling ngenes, ketika yang kita pikirkan benar-benar terjadi. Allahu Akbar walillahilham. Jadi gimana? Ya sudah. Belajar untuk apa? Melihat dengan kacamata syukur dan jangan membandingkan dengan orang lain. Kalau sibuk membandingkan, ujungnya apa? Dengki nanti keluar. Iri nanti keluar. Mohon maaf, ain nanti keluar. Lihat kebahagiaan orang, kayaknya gak senang banget. Hah? Dia nikah? Dia nikah? Oh, iri sama orang, dengki sama orang. Mohon maaf ya, yang nikah orang lain, ya. Yang stroke ringan kita, capek. Ini kan penyakit kita nih. Kadang-kadang mohon maaf ya, teman kita beli kulkas, kita yang kedinginan, ada. Teman kita beli kompor gas, kita yang kepanasan. Teman kita naik jabatan, kita yang ngitung pendapatan. Iya. Teman kita ganti beli iPhone Pro Max, kita minum Promah. Teman aku teh kameranya 3 semua. Teman-teman gak makan, jadi mah minum Promah. Sekaligus ini endorse untuk Promah ya, ini endorse ya. Jadi kalau Anda sedang mah, minum aja Promah, insya Allah itu baik ya. Kadang-kadang begitu. Teman kita masang parabola, kita minum Paramex. Capek sendiri kita teh jadinya teh. Aduh. Capek enggak sih kayak gitu? Capek enggak sih? Capek apa enggak? Please mulai hari ini syukuri apa yang ada. Ustaz, kok dia cuma hanya singgah ke saya? Enggak apa-apa. Kadang-kadang mungkin dia tuh singgah test case kali. Atau bahasa aja gampangnya apa ya? trial. Berarti apa? Ini pelajaran buat kita nih. Ini pelajaran buat kita. Jangan menyerahkan dirimu kepada orang yang belum tentu mendapatkanmu. Jangan menyerahkan dirimu kepada orang yang belum tentu jadi milikmu. Jangan menyalahkan orang yang pergi meninggalkanmu. Tapi coba evaluasi diri, salahnya kamu yang terlalu berharap kepada orang yang pergi meninggalkan. Betul? Ustaz, kenapa ya? Kenapa ya? Ya kenapa kamu mau? Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Ingat ya, ada filosofi kaca mobil. Kenapa kaca bagian depan mobil itu lebih besar daripada kaca spion bagian samping? Tahu gak kenapa? Tahu mobil kan? Iya, tahu mobil kan? Ya. Ahilman doakan ya, yang akhwat nanti ya, ketemu sama ikhwan yang bukan hanya good looking tapi good reckoning ya. Kok kayak hopeless gitu sih aminnya? Kayak enggak yakin gitu ya. Yang ikhwan antum banyak bekerja dengan baik insyaallah ya. Insyaallah. Karena akhwat itu bisa tahu loh mana kerudung yang ada logo B-nya. Sama yang gak ada gitu ya. Nanti dicari insya Allah ya. Teman-teman ikhwan Ahilman doakan. Pentingnya soleh dulu. Karena kalau soleh, semua pasti akan kita dapatkan. Poinnya itu dulu. Makanya teman-teman sayang, yang akhwat ini pesan ya. Jangan
menolak laki-laki yang soleh yang datang kepada kita. Mungkin hari ini rizkinya belum ada, gak tahu besok, mungkin gak ada juga gitu ya. Tapi insya Allah, ini insya Allah ya, selama dia soleh menggantungkan hatinya ke Allah tuh jalannya ada tuh. Makanya nanti di ujung Ahilman kasih tips terakhir ya, sedikit gitu. Cuman poinnya kembali kepada yang tadi tuh, wasyukrika, syukuri apa yang ada, jangan nyari yang tidak ada. Kan itu rumus terbaik dalam hidup kan, ya enggak? Syukuri hidup adalah tetap jalani, melakukan. Kenapa suaranya enggak keluar? Syukuri apa yang, jangan nyari yang tidak ada. Apalagi nyari yang pernah pergi ninggalin kita, ya sudah. Iya? Jangan nyari yang tidak ada, yang ada aja belum tentu mau sama kita gitu ya. Maksud Ahilman, udah selesaikan dengan apa yang pergi dari kita, buka lembaran baru, buka hati. Mungkin yang kemarin hanya singgah karena rumahnya Allah sedang siapkan di waktu yang akan datang. Mobil itu kaca bagian depan lebih besar daripada spion bagian samping. Kenapa? Karena kaca bagian depan untuk lihat ke depan dan itu besar. Tapi kaca spion bagian samping untuk lihat ke belakang dan itu kecil. So, apa yang terjadi kemarin itu kecil aja, sedikit aja. Tapi apa yang sedang Allah siapkan ke depan itu besar. Ingat ya, tidak mungkin hidup ini sedih terus. Tidak mungkin hidup ini patah terus. Akan ada kebahagiaan setelah kesedihan. Akan ada kemudahan setelah kesulitan. Pertanyaannya, hati kita mau membuka atau tidak? Karena pada akhirnya, kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang kepada kita. Yang bisa kita rubah, ajarkan tubuh kita berenang. Agar kita bisa mengarungi sederas apapun ombak yang datang dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa rubah sikap orang ke kita. Yang bisa kita rubah apa? Sikap kita ke orang lain. Jangan minta diulangi lagi. Lupa tadi ngomong apa Ahilman juga. Cuman poinnya, yang bisa kontrol terhadap diri kita siapa? Diri kita. Yang bisa kontrol dengan apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, ya siapa? Ya kita. Tinggal nanti, apa ujungnya? Wa husni ibadatika. Ya Allah, dengan apapun kejadian yang menimpaku, jadikan ini sebagai cara, wa husni ibadatika, caraku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi berangkat dari doa yang tadi, sekaligus ini jawaban untuk semua persoalan kita. Wa husni ibadatika. Udah, teman-teman, perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Catat, cocok nih, status hari Jumat itu ya. Perbaiki hubungan kita dengan siapa? Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Maka apa perintahnya? Ini nasihat Nabi yang lainnya kan? Ittaqillah haitsumakunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Terus, wa'atbi'is sayyi'ata bilhasanati tamhuha. Dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Teman-teman sayang, kita semua pernah punya masa lalu, betul? Kita pernah tenggelam dalam kesalahan, betul? Ingat ya, orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya salah. Tapi orang yang baik itu orang yang segera memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Maka sering Ahilman sampaikan ini, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat, bertaubat, bertaubat. Taubatnya enggak sekali, taubatnya berkali-kali. Aa, kenapa taubatnya berkali-kali? Karena dia sadar kesalahan dia pun berkali-kali. Dia sadar dosa dia pun berkali-kali. Dia sadar maksiat dia pun berkali-kali. Maka berkali-kalinya dia berbuat dosa, maka berkali-kalilah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Ingat teman-teman sayang, kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kita pernah punya salah dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah
adalah orang yang segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sayang, ayo, kalau kita lagi patah hati, lagi sakit hati, lagi terpuruk, lagi terjatuh, itulah momentum terindah agar kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat hatimu sakit, mungkin hidupmu seakan terpuruk dan terjatuh. Tapi di saat itu, engkau punya banyak kesempatan untuk banyak bersujud. Karena saat engkau terjatuh, sangat dekatlah engkau dengan tempat sujudmu. Dan ingat, tidak ada jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, kecuali saat apa? Bersujud. Maka apa poin dari Ahilman? Perbaiki sholat kita. Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah, khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin, barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat, sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah salat. Jika baik salatnya, baik semua amalnya. Jika buruk salatnya, maka buruk semua amalnya. Maka teman-teman sayang, ayo, yang wajib pastikan dijaga oleh kita. Kalau mau lebih keren, naikin lagi levelnya, yang sunnah. Sering Ahilman sampaikan, ada 3 salat sunnah yang kalau bisa teman-teman jangan sampai tinggalkan, ya usahakan hadirkan dalam hidup kita. Yang pertama sholat tahajud itu. Belajar bangun di sepertiga malam. Ambil air wudhu. Bentangkan sajadah. Dirikan sholat tahajud. Disitulah momentum terbaik yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo, teman-teman mau nangis, nangis di situ. Ada air mata yang ketika menetes tidak akan pernah rugi. Kapan Ahilman? Saat air matamu menetes ketika engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena menyesali dosa yang pernah dia lakukan. Dan yang kedua, mata yang terbuka karena senantiasa melihat kebesaran Allah, memperbaiki ibadahnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo belajar bangun di sepertiga malam. Dirikan sholat tahajud. Belajar berkholwat dengan Allah. Belajar bermesraan dengan Allah. Teman-teman bilang sama Allah, ya Allah, hamba sedang jatuh ya Allah. Hamba sedang terpuruk ya Allah. Hamba sedang sakit ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah. Barang siapa yang sholat di waktu sepertiga malam, siapa yang punya banyak dosa, maka Allah ampuni dosanya. Yang punya keinginan, maka Allah kabulkan keinginannya. Yang sedang punya kesulitan, Allah tunjukkan jalan keluarnya. Minta, minta sama Allah. Termasuk ikhwan, kalau antum ingin diangkat derajat dalam hidup, jaga sholat tahajud. Ini janji dari Allah. Nanti dibuka ya, surat Al-Isra ayat 79. Dan di waktu sebagian malam, bangunlah dirikan sholat tahajud. Niscaya Allah akan angkat derajatmu maqaman mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Setelah itu lanjut sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh seperti mendapatkan apa? Dunia beserta isinya, bahkan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Setelah itu tentu sholat subuhnya berjamaah kalau bisa yang ikhwan antum. Setelah itu lanjut nanti ketemu duha di pagi hari. Barang siapa yang tidak terlepas sholat 4 rakaat di waktu duha di pagi hari, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Maka teman-teman sayang, ayo belajar untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hubunganmu boleh hancur dengan manusia karena mungkin selama ini perhatianmu terlalu banyak kepada manusia, sehingga Allah alihkan perhatianmu hari ini untuk back to Allah, kembali kepada Allah. Nanti pelan-pelan sayang, perhatikan, pelan-pelan ya. Kalau kita mulai nih, ngarahnya baik nih, terima, ridho, syukur, perbaiki ibadah, nanti lihat tuh.
Nanti dibuka ya surat Al-Baqarah 286 lanjutannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'ala

0: أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
1: Perhatikan tuh, robbana tiga kali, robbana, robbana, robbana, itu semuanya apa? Penyesalan tentang kesalahan kita. Isinya semua penyesalan. Ya Allah, jangan hukum kami. Ya Allah, jangan bebankan kami. Ya Allah, jangan pikulkan kami. Apa? Atas kesalahan kami di masa lalu, atas kehilapan kami di masa lalu, atas dosa kami yang kami perbuat, sehingga aku sakit, aku jatuh karena dosaku. Ya Allah, lihat, kenapa robbananya tiga kali? Kan bisa aja sekali, benar gak? Tapi robbana, robbana, robbana, ini pesan, ini pesan untukmu yang ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Jangan sekali mendatangi Allah, tapi berkali-kali engkau minta sama Allah. Berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali. Setelah berkali-kali, apa yang Allah berikan? Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana, fangsurna alal qaumil. Nanti pelan-pelan. Wa'fu anna, Allah maafin kita. Waghfir lana, Allah ampuni dosa-dosa kita. Sampai warhamna, Allah sayangi kita. Itu hambaku yang pernah terjatuh waktu itu, yang pernah sakit waktu itu, dia kembali kepadaku. Aku senang melihat dia. Maka apa yang dia minta? Anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Allah bantu, tolong kita. Dengan jalannya Allah hadirkan orang lain yang bisa mengobati luka kita di waktu yang akan datang. Masya Allah.

0: Terakhir, seperti biasa, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah kajian ini, Allah berikan ketenangan dalam hati kita, dan Allah berikan kelapangan untuk kehidupan kita. Saya mau tanya, banyak ilmunya hari ini atau tidak? Ada manfaatnya? Lebih tenang atau tidak? Lebih kuat? Insya Allah ya. Insya Allah hari ini udah gak ada lagi, ternyata dia singgah udah gak ada lagi. Jawabannya, Allah sedang siapkan rumah yang terbaik daripada dia yang pernah singgah di hati kita. Jelas? Baik. Istighfar 3 kali.
1: Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Silakan duduknya diperbaiki, lebih tenang, lebih nyaman. Kita belajar untuk bermuhasabah, bermunajat kepada Allah. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes malam ini menguatkan setiap doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita beristighfar.

أستغفر الله.

0: Astaghfirullah minal khotoya.
1: Aminkan dalam hati masing-masing, angkat kedua telapak tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Basir. Duhai Allah yang maha menatap. Ya Allah, ya Sami'. Duhai Allah yang maha mendengar. Ya Allah, ya Syahid. Duhai Allah yang maha menyaksikan. Ya Allah, ya Jami'. Duhai Allah yang maha mengumpulkan. Ya Allah, malam ini bukan tanpa sebab Engkau mengumpulkan kami di masjid ini. Bukan tanpa alasan Engkau membersamakan kami malam ini. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri kami. Engkau tahu bagaimana buruknya kelakuan kami. Engkau tahu ya Allah bagaimana hina dinanya masa lalu kami. Engkau tahu ya Allah bagaimana kotornya hari-hari kami. Engkau tahu ya Allah berapa banyak dosa-dosa kami. Tapi malam ini ya Allah, Engkau lembutkan hati kami. Engkau ringankan langkah kami. Kami yakin ya Allah, karena ini bukti Engkau masih mencintai kami ya Allah. Maka ya Allah kami mohon, ya Rahman, ya Rahim, cintai kami semua yang hadir malam ini ya Allah. Sayangi kami semua yang hadir malam ini ya Allah. Ya Allah,

0: dan kebersamaan kami di masjid malam ini adalah kebersamaan yang mendekatkan kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Basir, Engkau yang maha menatap, tatap kami, ya Allah. Ya Allah, ya Sami', Engkau yang maha mendengar, dengarkan curhatan keluh kesah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Sahid, Engkau yang maha menyaksikan, saksikan kami semua, ya Allah. Hamba-Mu yang menengadahkan telapak tangan, bermuhasabah munajat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun, kami mohon, ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikan setiap ayunan langkah kami ke masjid ini adalah ampunan dosa dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami sadar. Kami sadar, ya Allah, mengapa ujian datang silih berganti. Musibah seakan-akan bertubi-tubi muncul dalam hidup kami. Kami sadar, ya Allah, mungkin disebabkan karena dosa-dosa kami, ya Allah. Ighfirlana, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Teman-teman, ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan, ya Rob, ya Rob. Sepandai apapun kita menyembunyikannya, Allah tahu dosa-dosa kita, ya Allah. Tidak ada yang nanti pulang dari masjid ini kecuali Engkau hapuskan dosa-dosanya, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja. Ayo kita muhasabah mulai tubuh kita, mata. Ya Allah, ampuni mata kami yang sering melihat sesuatu yang Kau haramkan, ya Allah. Ampuni mata kami, ya Allah, yang sering melihat sesuatu yang tidak baik. Lisan, ampuni lisan kami yang sering berbohong, ya Allah. Lisan kami yang sering ingkar janji, ya Allah. Ampuni lisan kami yang sering menyakiti orang lain, menghina orang lain. Ampuni lisan kami yang sering ghibah, ya Allah. Ampuni. Teman-teman, berapa banyak aib orang yang sering kita ceritakan di belakangnya. Dosa itu, ghibah. Ya Allah, ampuni tangan kami jika dulu pernah bersentuhan dengan yang haram, ya Allah. Pernah bersentuhan dengan orang yang bukan halalnya untuk kami, ya Allah. Ampuni tangan kami. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina, ya Allah. Ya Allah.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
2: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh? Teteh siapa?
5: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
6: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
8: Teh jus.
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
9: Dari Winsport.

0: 104,5 FM Radio Bana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bana semuanya. Kembali lagi bersama Bila Sobat Bana di pagi hari ini. Ada Kamis 7 Mei 2020. Aja ngopi spesial. Bila akan namain Sobat Bana dari jam 6 sampai jam 8 nanti. Itu ya Sobat Bahana, pastinya akan membawakan topik-topik yang menarik. Dan Sobat Bahana juga bisa mengirim opini dan ceritanya tentang topik hari ini 085-6345. Itu ya Sobat Bahana. Buat Sobat Bahana semuanya, selamat pagi Sobat Bahana yang ada di SPS Radio dan Sobat Bahana yang ada di TikTok semuanya. Gitu. Semoga pagi ini itu diawali dengan semangat bangun tidur dan menjalani aktivitasnya dengan lancar. Gitu ya Sobat Bahana. Untuk tips semangat bangun tidurnya, bangun tidur itu jangan langsung main HP ya Sobat Bahana. Bisa langsung bangun, minum air, dan berolahraga gitu. Pastinya tips yang sangat bermanfaat. Dan jangan lupa Sobat Bahana untuk memulai aktivitasnya dan jangan terlambat gitu ya Sobat Bahana. Karena terlambat di pagi hari bisa mempengaruhi mood sepanjang hari. Gitu ya Sobat Bahana. Sobat Bahana yang lagi di jalan atau Sobat Bahana yang masih rebahan, ayo bangun gitu. Kalau yang lagi di jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat dan hati-hati gitu ya Sobat Bahana. Karena seringkali Sobat Bahana juga mendengarkan radio Bahana itu saat menyetir mobil gitu ya Sobat Bahana. Hati-hati di jalan, oke gitu. Sobat Bahana, di pagi hari ini pastinya Bila membawakan tema yang sangat menarik. Itu tema hari ini bagaimana caranya agar laki-laki terbuka gitu ya Sobat Bahana. Maksudnya gimana sih? Berhubung akhir-akhir ini itu Sobat Bahana ada berita tentang laki-laki yang beberapa laki-laki mengakhiri hidupnya gitu. Ada dua kali kasusnya di Jembatan Cangar Sobat Bahana. Jadi makanya Bila mengangkat tema pagi hari ini itu tentang laki-laki. Gimana caranya laki-laki agar terbuka. Maksudnya terbuka gimana sih? Terbuka dalam bercerita gitu ya Sobat Bahana. Karena laki-laki itu kalau kata-katanya laki-laki tidak bercerita gitu. Tapi kalau tidak bercerita mengakhiri hidupnya kan jangan ya Sobat Bahana, berbahaya gitu Sobat Bahana. Jadi gimana menurut Sobat Bahana semuanya kalau bagaimana caranya laki-laki agar mau terbuka gitu? Mungkin Sobat Bahana punya tips dan triknya atau punya caranya langsung, atau para laki-laki dari Sobat Bahana juga mau berbagi tipsnya, boleh banget nanti Bila sampaikan ke Sobat Bahana semuanya. Sobat Bahana juga yang mau menghubungi ngobrol langsung sama Bila juga boleh banget di pagi hari ini 085-6345. Itu ya Sobat Bahana. Nah, Bila akan lanjut lagi setelah yang satu ini, ada penyang.
1: Kalau

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Radio Bana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Halo Sobat Bana, bagaimana di pagi hari ini aktivitas Sobat Bana? Apakah Sobat Bana ada yang sudah berangkat bekerja? Atau Sobat Bana ada yang berangkat sekolah nih? Nah, oh iya, ada pesan nih Sobat Bana. Jadi buat Sobat Bana yang lagi bersekolah, khususnya kelas 6 dan kelas 9 yang sedang menjalani ujian, semoga tetap semangat, ujiannya lancar ya Sobat Bahana. Dan semoga Sobat Bahana mendapatkan nilai yang memuaskan gitu. Sobat Bahana yang lain juga tetap semangat ujian dan sekolahnya, semangat juga dalam bekerja gitu ya Sobat Bahana. Karena semangat hari ini itu menentukan kelancaran hari ini dan kedepannya gitu ya Sobat Bahana. Ngomong-ngomong soal kelancaran nih Sobat Bahana, tema hari ini ada bagaimana cara terbaik agar laki-laki itu bisa terbuka gitu. Buat Sobat Bahana semuanya yang ceritanya bisa langsung di 085-45-54 atau bisa juga mengobrol langsung dengan Bila di pagi hari ini ya Sobat Bahana. Bila setia menunggu Sobat Bahana untuk bercerita dan mengeluarkan opini. Nah, untuk kemarin Sobat Bahana ada juga yang bilang gini, Kak, gak tahu nih Kak, gak punya tempat cerita, makanya gak pernah cerita. Makanya Bila hadir di sini Sobat Bahana untuk menjadi tempat cerita Sobat Bahana semuanya gitu. Dan nanti termasuk solusi ya Sobat Bahana, jadi daripada cerita ke AI gitu, walaupun ke AI itu juga termasuk cerita. Ada juga Sobat Bahana yang seperti itu, tapi kalau mau lebih ada tanggapannya mungkin banget cerita di Sobat Bahana. Terus kenapa sih Sobat Bahana laki-laki itu jarang banget terbuka? Atau karena cover laki-laki itu terbilang laki itu manusia yang lemah gitu. Laki-laki adalah manusia yang strong. Laki-laki adalah manusia yang gak pernah nangis, gak pernah cerita. Laki-laki tidak bercerita begitu Sobat Bahana, kalau kata-katanya gitu. Tapi ada kalanya laki-laki itu kan juga makhluk sosial, juga manusia, membutuhkan tempat cerita gitu. Bukan hanya sekedar cerita didengerin gitu aja udah cukup kadang Sobat Bahana. Ada tipe manusia yang cerita itu cukup didengerin aja gitu. Jadi ya cerita kita dengerin udah, itu udah bikin lega gitu. Ada juga yang perlu ditanggepin atau divalidasi gitu. Tapi rata-rata kayak gitu itu perempuan ya Sobat Bahana. Bila contohnya juga seperti itu gitu. Jadi kenapa laki-laki sering tidak mau terbuka dan bagaimana caranya Sobat Bahana? Sobat Bahana yang tahu nih boleh diberbagi tipsnya di sini. Biar para laki-laki itu kalau ada masalah ya Sobat Bahana bisa menyelesaikan masalahnya dengan mungkin cerita dulu, minta solusi ke temannya atau bagaimana gitu. Karena laki-laki tuh biasanya Sobat Bahana selain ngopi di malam hari, rata-rata kan ngopinya malam hari nih Sobat Bahana, tuh di situ juga berbagi cerita kayak gitu. Tapi ada kalanya seseorang yang orangnya itu terbilang introvert gitu. Jadi jangan membatasi kalau kamu itu introvert berarti kamu gak bisa bercerita, bukan ya Sobat Bahana. Karena semua itu makhluk sosial dan manusia itu membutuhkan tempat cerita dan bercerita gitu ya Sobat Bahana. Jadi buat Sobat Bahana semua khususnya laki-laki, gimana nih caranya biar laki-laki itu bisa terbuka? Apakah harus bersama orang yang dipercayai atau orang yang disayang gitu? Nah itu juga boleh banget dijawab seperti itu ya Sobat Bahana. Karena memang kalau bercerita dengan orang yang dipercayai atau orang yang disayang itu kesannya itu memang lega banget. Terus ceritanya itu juga ya selesai, masalahnya selesai gitu. Walaupun solusinya gak ketemu, tapi kalau sekedar bercerita itu bisa bikin hati lega dan mungkin mengurangi kestresan atau mengurangi dampak negatif kalau kita memendam masalah itu ya Sobat Bahana. Jadi kalau Sobat Bahana semuanya masalah itu malah dipendam, itu malah bikin hati nggak tenang, malah bikin pikiran tambah kacau gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana boleh banget berbagi, Bila tungguin cerita Sobat Bahana dan tips-tips caranya di 085-634-5. 545. Itu ya Sobat Bahana, tapi Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini Sobat Bahana, dan stay tune di sini Sobat Bahana.
1: Ha, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Baru, Stoklin Soft Urgent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Urgent Double Perfume, hadirkan.
4: Ha, no, just over. Hi, everybody. No, cook, bye. Bye, hi, in the river.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Sobat Bahana. Sobat Bahana, aktivitas pada pagi hari ini, apakah sudah ada yang sampai ke tempat kerja atau ke sekolah atau sudah masuk gitu ya Sobat Bahana? Ini ada Sobat Bahana yang bercerita kalau pagi hari ini udah telat nih. Waduh, ini baru jam 7 kurang nih Kak. Telat aja gitu. Semoga Sobat Bahana yang lain tidak terlambat nih ya untuk memulai aktivitas bekerja atau bersekolahnya gitu ya Sobat Bahana. Ada Sobat Bahana yang udah menghubungi Sobat Bahana. Tapi setelah yang satu ini Sobat Bahana bareng bersama Sobat Bahana

107,5 FM Dana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kembali lagi di 104,5 FM Sobat Bahana. Di ajang ngopi spesial ini pastinya juga ada spesial nih Sobat Bahana. Ada salah satu Sobat Bahana yang sudah menghubungi nih, mau ngobrol langsung ya Sobat Bahana. Halo Kak, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa dan di mana Kak?
1: Dengan saya, si Kak Aulia dari Kecamatan Warung.
0: Oh gitu, oke, gimana kabarnya kakak di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sekali baik, gimana dengan Kak Bilanya sendiri?
0: Oh iya, terima kasih Kak Pika, alhamdulillah baik sekali di pagi hari ini. Nemenin Sobat Bahana, ngopi ya, ngopi spesial di jam 6 sampai jam 8 ini. Gimana Kak Fika sendiri, apakah aktivitas di pagi hari ini sudah produktif gitu atau masih rebahan aja nih?
1: Kebetulan pagi ini sudah selesai bersih-bersih sih Kak ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, udah membantu ibunya gitu ya Kak?
1: Ya, kebetulan sekali Kak.
0: Oke. Kak Fika, mau ngobrol tentang tema ini nih Kak Fika, menurut Kak Fika sendiri. Laki-laki itu kan zaman sekarang ya Kak, jarang banget yang terbuka gitu ya Kak. Apalagi Kak Fika tahu nggak kasus di Jembatan Cangkar kemarin?
1: Iya, kebetulan sering lewat HP juga ya Kak ya, tentang Cangkar itu.
0: Nah, betul sekali ya. Itu kan kayak faktor laki-laki yang menyelesaikan masalahnya dengan mengakhiri hidupnya gitu ya Kak ya, miris banget ya.
1: Ya miris banget sih Kak, padahal laki-laki itu bisa saja untuk terbuka kepada teman atau orang yang dia percaya sendiri gitu, tanpa harus mengakhiri hidup.
0: Betul sekali. Kalau Fika sendiri gitu, Fika tips ke Sobat Bahana?
1: Untuk Sobat Bahana, terutama laki-laki mungkin bisa mencari orang yang bisa dipercaya gitu, nggak harus perempuan atau nggak harus laki-laki. Mungkin bisa dilampiaskan ke hobi atau bagaimana kalau orang sudah buntu gitu ya.
0: Itu dari tahun tanya hobinya apa sih kalau ada masalah terus nggak ada tempat atau gimana, kan itu ke hobi kayaknya. Ini pengalaman gak sih Kak?
1: Aduh, bisa dibilang pengalaman ya Kak ya.
0: Nah gitu, biasanya Kak Fika itu kalau
1: memang lagi beruang ya Kak ya, saya coba buat lagi atau hiking gitu.
0: Oh gitu, berarti Kak Fika itu suka ya. Naik gunung termasuk?
1: Bisa dibilang seperti itu Kak.
0: Naik gunung nih Sobat Bahana, buat Sobat Bahana yang mau naik gunung bisa banget Kak Fikanya diajak nanti, bisa banget kenalan lewat sini loh. Gitu Kak Fika, atau udah ada yang nemenin kalau naik gunung?
1: Aduh, belum ada nih.
0: Oh, belum ada nih Sobat Bahana.
1: Sobat Bahana.
0: Biasanya Kak Fika itu kalau lagi ada masalah itu pernah ini naik gunung gitu, terus habis itu tuh gimana perasaannya?

0: juga bisa ya kak untuk laki-laki untuk
1: melegakan
0: gitu ya. Nah, betul. Ya udah, terima kasih Kak Vika untuk menyempatkan waktunya di pagi hari ini menghubungi nama Gila di ajang ngopi spesial ini bercerita dan berbagi tipsnya. Terima kasih ya Kak.
1: Terima kasih kembali Kak. Baik sobat Bahana.
0: Baik, terima kasih. Nah itu dia sobat Bahana, cerita dari Kak Vika yang sudah berbagi tipsnya, yaitu kalau laki-laki belum punya cerita atau orang yang dipercaya bisa banget mengeluarkan masalahnya atau biar masalahnya itu lega, itu bisa banget dengan cara melampiaskan ke hobinya. Apa sih hobinya? Hobinya itu bisa banget kalau Kak Vika tadi naik gunung gitu ya sobat Bahana. Jadi setelah naik turun-turun itu lega. Jadi jangan malah membahayakan diri sobat Bahana. Sobat Bahana, bila akan kembali lagi nanti setelah yang satu ini ya sobat Bahana.

0: 104,5 FM Radio Bana, Radio Informasi dan Hiburan. Gimana Sobat Bana di pagi hari ini? Apa Sobat Bana sudah mulai tergugah nih semangatnya untuk pagi hari ini? Sambil dengerin Bila gitu Sobat Bana. Buat Sobat Bana semuanya, tadi juga ada Sobat Bana yang udah menghubungi Bila dan udah berkomunikasi secara langsung atau ngobrol secara langsung gitu. Buat Sobat Bana yang lain bisa banget nanti menghubungi Bila, terus habis itu kita ngobrol secara langsung tentang bagaimana cara terbaik gitu. Jadi ada beberapa tips dari Sobat Bana. Laki-laki itu bisa terbuka kalau 1, ada orang yang dipercayainya, 2, ada orang yang disayanginya. Ke orang yang disayang nih, maksud orang disayang itu bisa orang tuanya gitu ya Sobat Bahana, gak melulu soal kasih gitu. Ada juga Sobat Bahana yang bilang kalau laki-laki memang tipe yang suka cerita gitu ya Sobat Bahana, biasanya itu cara meluapkan masalahnya atau meluapkan isi pikirannya itu dengan hobi. Tuh, dari Sobat Bahana tadi ada yang bilang kalau hobinya itu naik gunung. Setelah naik gunung itu masalahnya jadi lebih lega, jadi lebih plong gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semua ini juga bisa jadi salah satu tips ya Sobat Bahana. Jadi buat Sobat Bahana yang bingung nih cerita ke siapa atau belum punya orang yang bisa banget nanti coba. Dicari deh hobinya, kalau memang belum ketemu, sukanya apa ya, belum ketemu, itu mantai, ke pantai lah, sendiri atau sama teman, gitu Sobat Bahana. Mungkin nanti masalahnya bisa terluangkan di situ, bisa menjadi dan hilang sirna semua masalah. Kalau Bila sendiri sih, hobinya apa ya, itu kalau ada masalah, biasanya sukanya lapar Sobat Bahana, jadi kalau udah jajan ya udah salah itu serasa hilang gitu aja. Mungkin Sobat Bana ada juga yang kayak gitu, lebih suka jajan daripada jalan-jalan gitu. Nah itu gak apa-apa banget Sobat Bana, itu self reward gitu. Jadi kalau punya masalah atau lagi beruang tadi kata Kak Vika, kalau lagi beruang itu biasanya Kak Vika itu naik gunung lagi ada masalah. Nah kalau Bila kalau lagi beruang itu jajan aja Sobat Bana, mudah didapat, mudah dijangkau, mengenyang sekitar ada gitu. Tapi kadang Sobat Bahana ada juga yang masih belum ketemu hobinya apa atau kesukaannya apa gitu. Nanti mungkin bisa coba-coba dulu, coba-coba jalan-jalan gitu. Ngerasa, oh aku ternyata sukanya jalan-jalan. Habis jalan-jalan itu rasanya ditenang gitu, berarti Sobat Bahana itu cocok sama jalan-jalan. Atau malah ada yang jalan-jalan, habis jalan-jalan tuh ngerasa badan capek semua, terus habis itu kiranya sama aja gak lega. Nah berarti mungkin Sobat Bahana itu cocok jalan, malah badan semua. Kalau Bila emang gak cocok Sobat Bahana, malah habis itu emang capek semua. Itu tapi Sobat Bahana, buat yang lain mau berbagi tips caranya atau membagi berbagi ceritanya bisa banget ya Sobat Bahana. 0854 Sobat Bahana. Nah Bila akan kembali lagi Sobat Bahana di sesi kedua di jam 7 sampai jam 8. Tapi setelah yang satu ini Sobat Bahana.
1: Tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Samulewa Radio Bahana
2: FM. Saatnya Anda menikmati ngopi spesial.